pengakuan dosa. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan dengan rasa sesal dengan malu kita mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa, bahwa kami yang Maha Kuasa, dengan muka yang tertunduk karena dosa dan kesalahan kami, kami mengaku bahwa di sepanjang hidup ini kami sering melakukan hal-hal yang tidak memuliakan namamu. Kami sering berbicara tentang mengasihi Tuhan dan sama kami, tapi kami lebih cenderung untuk mengasihi diri sendiri. Sebab itu kami mohon,

Kami sering berbicara tentang hukum-hukum yang adil, tapi kami tidak setia untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami berbicara tentang kehendakmu yang agung, tapi kami cenderung mengikuti kehendak pribadi kami. Sebab itu kami mohon.

kasihanilah dan bebaskanlah kami dari segala hutan dosa yang telah kami lakukan. Baharilah langkah hidup kami dan berilah kami kesanggupan untuk mengabdi dengan setia kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami.

Saudara jemaat, setelah kita mengaku dosa kita dengan tulus ikhlas di hadapan Allah, dengarkanlah berita anugerah pengampunan dosa. Tuhan itu penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Bukan untuk seterusnya Ia menuntut dan bukan untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat dijauhkannya daripada kita pendurhakaan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang akan orang-orang yang takut kepadanya.

0: Bapak Ibu Saudara Jemaat, kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang terbaca dalam kitab 2 Tawarik pasal 26 ayat 1-23. Sebelum membaca Alkitab, mari kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah pikiran kami dan terangilah dengan Roh Kudus, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan di dalam firman yang akan kami baca. Amin.
1: Beginilah firman Tuhan. Raja Usia. Segenap bangsa Yehuda mengambil Usia yang berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amasya. Ia memperkuat Elot dan mengambilnya kepada Yehuda sesudah raja mendapat perhentian bersama nenek moyangnya. Usia berumur 16 tahun pada waktu itu, ia menjadi raja dan selama 52 tahun ia memerintah di Yerusalem. Namun ibunya Yekholia dari Yerusalem, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, sama seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Selama ia mencari Tuhan, Allah membuat dia berhasil. Ia menuju memerangi orang-orang Filistin dan membongkar tembok Gat, Yabne dan Asdod, lalu mendirikan kota-kota di sekitar Asdod dan di berbagai wilayah orang Filistin. Allah menolongnya melawan orang Filistin, melawan orang Arab yang tinggal di Gur Baal, dan orang Meunim, orang Amon, membayar upeti kepada Usia. Namanya termasuk sampai sejauh Mesir, karena kekuatannya yang semakin besar. Usia mendirikan menara-menara di Yerusalem di atas pintu gerbang sudut, di atas pintu gerbang lembah dan di atas penjuru serta mengokokkannya. Ia juga mendirikan menara-menara di padang gurun dan menggali banyak sumur karena banyak ternaknya, baik di Shevela maupun di dataran tinggi. Ia juga mempunyai petani-petani dan penjaga-penjaga kebun anggur di gunung-gunung dan di tanah yang subur, karena ia menyukai pertanian. Selain itu, Usia mempunyai tentara yang sanggup berperang, yang maju berperang dalam satuan-satuan menurut jumlah yang dicatat oleh Yiel, juru tulis, dan Maaseya, pengawas di bawah pimpinan Hananya. Salah seorang kepala pasukan raja, kepala-kepala kaum keluarga para pejuang yang gagah perkasa itu seluruhnya berjumlah 2.600 orang. Mereka memegang pimpinan atas tentara yang beranggotakan 370.500 orang yang gagah perkasa dalam berperang untuk membantu raja menghadapi musuh. Usia memperlengkapi seluruh tentara itu dengan perisai, tembok, tombak, ketopong, baju sirah, busur, dan batu umban. Di Yerusalem dibuatnya juga alat-alat perang ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Namun raja itu termasyur sampai ke negeri-negeri yang jauh karena ia ditolong secara ajaib sehingga semakin kuat. Ketika sudah kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia terjerumus binasa. Ia berlaku tidak setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar dupa di atas mesbah pembakaran dupa. Tetapi Imam Asya Asaria mengikutinya.

0: dari belakang bersama 80 imam Tuhan. Orang-orang yang berani, mereka berdiri di depan Raja Usia dan berkata kepadanya, "Hai Usia, engkau tidak berhak membakar dupa bagi Tuhan. Hanya para imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar dupa. Keluarlah dari tempat kudus ini karena engkau telah berlaku tidak setia. Tidak akan ada lagi kehormatan bagimu dari Tuhan Allah." Usia yang sedang memegang bokor untuk mempersembahkan dupa menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah pada dahinya penyakit kulit yang menajiskan di hadapan para imam di rumah Tuhan, dekat mesbah pembakaran dupa. Ketika imam kepala Asaria bersama semua imam lainnya memperhatikan dia, dan tampaklah di dahinya penyakit kulit yang menajiskan, mereka segera mengusirnya dari sana, dan ia sendiri cepat-cepat keluar karena Tuhan telah menimpakan tulah atasnya. Raja Usia menderita penyakit kulit itu sampai hari kematiannya, dan sebagai orang yang sakit kulit, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan karena dikucilkan dari rumah Tuhan. Yotam putranya mengepalai istana raja dan menjalankan perintah dan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Selebihnya dari riwayat Usia dari awal sampai akhir ditulis oleh Nabi Yesaya bin Amos. Usia mendapat perhentian bersama dengan nenek moyangnya. Ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di ladang dekat pekuburan raja-raja, karena kata orang ia berpenyakit kulit. Lalu Yotam putranya menjadi raja menggantikan dia. Demikian pembacaan Alkitab.
1: Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan melaksanakannya dalam hidupnya. Haleluya.

Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang dikasihi dan diberkati Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan karena sampai detik ini Tuhan terus menjaga dan melindungi kita. Ada banyak hal yang boleh kita jalani dalam hari-hari hidup kita, dan ketika kita boleh berkumpul di rumah Tuhan di saat ini adalah salah satu bukti betapa luar biasanya Allah menjaga dan melindungi kita. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang dikasihi dan diberkati Yesus Kristus, setiap orang, termasuk saya dan Bapak, Ibu, Saudara, pasti ingin berhasil. Dan tidak ada satu orang pun yang ingin gagal dalam hidupnya. Sehingga berbagai macam cara dan upaya dilakukan untuk meraih keberhasilan itu. Tidak sedikit orang yang dengan kerja keras, kejujuran, ketekunan, berjuang untuk meraih keberhasilan yang ia inginkan. Tetapi ada juga orang-orang yang memakai segala cara, termasuk di dalamnya adalah cara-cara yang tidak benar, demi untuk meraih keberhasilan itu. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan, Uzia adalah seorang raja yang masih sangat muda. Usianya baru 16 tahun. Namun di usia yang masih sangat muda itu, Uzia dinobatkan sebagai Raja Yehuda menggantikan ayahnya, yaitu Amasia. Bapak, Ibu, Saudara, kalau dilihat dari usia yang masih 16 tahun, tentu secara pengalaman belum banyak. Pengalaman, bahkan bisa dikatakan belum ada pengalaman. Dan secara kemampuan pun, belum memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin sebuah kerajaan yang tentu saja harus mengambil keputusan-keputusan yang besar untuk rakyatnya. Jadi secara manusia, bisa dikatakan mustahil bagi Uzia, orang muda ini, untuk menjadi raja yang berhasil mengelola kerajaannya, memberikan kesejahteraan dan perlindungan bagi rakyatnya. Pengalaman belum ada, kemampuan pun juga kalau ada masih belum seberapa. Tetapi Raja Uzia lakukan, yang Raja Uzia lakukan adalah hal yang luar biasa. Rahasia keberhasilan Uzia, saya catat ada dua. Yang pertama, Bapak, Ibu, Saudara, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasia ayahnya. Melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan atau di mata Tuhan, bukan apa yang benar di mata manusia. Karena apa yang benar di mata manusia belum tentu benar di mata Tuhan. Yang kedua, ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Bapak, Ibu, Saudara, Uzia mencari Allah dan mencari kehendak Allah. Apa yang benar menurut Allah? Hidup berpusat kepada Allah. Uzia memberi diri untuk diajar dan dibimbing dalam hidupnya, takut akan Tuhan. Dan apa yang terjadi, Bapak, Ibu, Saudara, selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan diberkati Yesus Kristus, dua hal di atas adalah kunci keberhasilan Uzia. Bukan karena ia memiliki kemampuan dan pengalaman, tetapi karena mengandalkan Tuhan. Hidup berpusat pada Allah dan mencari Tuhan dan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang benar di mata Tuhan Allah, meski kemampuan dan pengalamannya tidak banyak, tetapi Tuhan membuat segala yang diusahakannya berhasil. Tuhan memperlengkapi Uzia, menyertai dan memberkati Uzia, sehingga meski dalam usia yang masih sangat belia, tetapi Uzia bisa menjadi seorang raja yang berhasil. Tuhan sanggup membuat keberhasilan-keberhasilan dalam kelemahan dan keterbatasan Raja Uzia. Seluruh negeri yang ia pimpin menikmati kemakmuran dan juga kesejahteraan. Raja Uzia juga diberkati dengan bala tentara yang kuat dan sistem pertahanan yang hebat. Sayangnya, Bapak, Ibu, Saudara, lama-kelamaan Raja Uzia menjadi tinggi hati dan ia berubah kepada Tuhan.
ia melakukan hal yang merusak dengan memasuki bait Tuhan dan membakar ukupan yang semata-mata adalah wewenang para imam yang telah dikuduskan. Ketika diketegur oleh para imam, raja menjadi sangat marah. Seketika itu juga Tuhan menimpakan sakit kulit hingga akhir hidupnya. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang dikasihi dan diberkati Yesus Kristus, menjadi hebat dan merasa hebat sesungguhnya mempunyai perbedaan yang sangat besar dan memiliki dampak yang besar pula dalam kehidupan setiap kita. Raja Usia memilih untuk mendekat, mencari Allah, dan menjadi hebat dalam penyertaan Tuhan Allah baginya. Namun setelah ia berkuasa, memiliki kenyamanan dan yang mapan secara kepemimpinan, ia kemudian merasa hebat. Sehingga kesombongan menjadi awal dari kehancuran kepemimpinannya. Allah kita adalah Allah yang adil. Dia tidak memandang usia maupun kelemahan kita. Allah melihat hati yang mau merendah dan mendekat kepadanya. Dan Dia akan melengkapi, Dia akan menuntun dalam kerja dan hidup kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mendekatkan diri dan mengandalkan Tuhan adalah bentuk konkret dari merendahkan diri. Karena dengan merendahkan diri dan mengandalkan Tuhan, Allah dalam kehidupan, keluarga, kerja, maka hikmat yang oleh Roh Kudus dalam kebijaksanaannya akan membuat keluarga maupun kerja kita berhasil. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang dikasihi dan diberkati Yesus Kristus, sesungguhnya Tuhan merancangkan hal-hal yang baik, keberhasilan dan masa depan yang gilang gemilang bagi orang-orang yang percaya dan mengandalkan Dia. Karena itu jangan pernah menjauhkan diri dari Tuhan. Sebaliknya, Bapak, Ibu, Saudara, kita harus melekat kepada Tuhan dan mengarahkan pandangan kita kepada Dia yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Apapun yang kita alami saat ini, kesesakan atau kesukaran, jangan pernah putus asa. Tetaplah bertekun dan sabar menanti-nantikan Tuhan. Orang boleh mengatakan apa saja untuk melemahkan iman kita. Tetapi kita harus punya iman yang teguh. Percayalah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dunia mengukur keberhasilan seseorang dengan uang, kekayaan, atau jabatan. Tetapi sesungguhnya, seseorang yang berhasil adalah orang yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan diberkati Yesus Kristus, Persekutuan Pemuda GPI Papua baru saja merayakan ulang tahun yang ke-41. Sebagai pemuda tentunya banyak harapan yang ingin diraih, tapi terkadang kita dibatasi karena merasa belum mampu dan belum berpengalaman. Raja Usia adalah contoh nyata bahwa Tuhan bisa pakai siapa saja yang percaya dan mengandalkannya untuk menjadi berkat. Sesungguhnya usia muda tidaklah menjadi soal asal ia hidup dalam kebenaran. Kehidupannya pasti membawa dampak. Dalam Timotius 4 ayat 12, Paulus berkata kepada Timotius, "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu." Menjadi teladan bagi orang lain tidak harus menunggu seseorang menjadi dewasa terlebih dahulu. Banyak orang yang sudah dewasa secara usia atau menjadi Kristen berpuluh-puluh tahun, tapi kehidupannya tidak menjadi teladan bagi orang lain. Sebaliknya, tidak sedikit anak muda yang dipakai Tuhan secara luar biasa dan hidupnya menjadi kesaksian bagi banyak orang. Karena itu, apapun pencapaian yang sudah kita raih, tetaplah rendah hati.
dan tetap mengandalkan Tuhan. Jangan sampai Tuhan sudah mengangkat kita ke puncak keberhasilan, kita lalu melupakan Tuhan. Jangan sampai kita terlalu sibuk dengan pencapaian itu, lalu kita lupa bersyukur. Jangan sampai waktu kita terkuras habis untuk pekerjaan, lalu kita lupa waktu untuk Tuhan. Karena kebanyakan kita, kalau sudah bekerja dan mengeluh capek, ketong su lupa untuk berdoa dan bersyukur. Ketong su lupa untuk bersekutu. Ketong su lupa untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang dikasihi dan diberkati Yesus Kristus, pengalaman Raja Usia mengingatkan kita semua bahwa sukses tanpa Tuhan akan berakhir dengan kegagalan. Tetapi orang muda yang takut akan Tuhan dan setia kepada Tuhan akan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, saya silakan berdiri. Bersama dengan setiap orang di segala abad dan tempat, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal.

Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita satukan pergumulan kita dalam doa syafaat. Kita berdoa. Pujian syukur kami persembahkan bagimu, ya Allah yang agung, Allah yang mulia, Allah yang hidup dan memberi kehidupan itu bagi kami. Allah yang kami sapa dalam Yesus Kristus Putra dan Juru Selamat kami. Di saat ini ya Tuhan Yesus, selaku persekutuan umatmu Jemaat Rehobot Kaimana, bahkan semua kami yang hadir beribadah di saat ini, kami datang membawa segala gumul kami. Tuhan tahu apa yang menjadi gumul kami, Tuhan tahu apa yang menjadi persoalan dalam seluruh kehidupan kami, Tuhan tahu pribadi kami, Tuhan tahu keluarga rumah tangga kami. Karena itu Bapa di sorga, kami bawa seutuhnya kehidupan kami dalam tangan kasih Tuhan. Kami mohon pemeliharaan dan kasih-Mu, Tuhan limpahkan dalam hidup dan kehidupan kami. Ketika kami boleh melewati hari-hari hidup kami di usbu yang lalu, kami percaya semua karena kasih dan kemurahan Allah bagi kami. Dan ketika kami masih diizinkan Tuhan untuk melangkah di usbu yang baru ini, kami tetap percaya bahwa janji kasih-Mu akan selalu Tuhan anugerahkan dalam hidup dan kehidupan kami. Berkati kami Bapa di sorga, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, dalam seluruh tugas dan tanggung jawab kami sebagai kepala keluarga, ibu rumah tangga, sebagai anak-anak muda, anak-anak kecil, janin yang masih dalam kandungan, janda duda, anak yatim piatu, orang tua lanjut usia, diberkatilah kehidupan kami Bapa di sorga. Setiap pekerjaan yang kami lakukan, apapun profesi kami Tuhan, kami percaya semua berasal daripada Tuhan. Berkenanlah Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan, sehingga kami mampu untuk melakukan segala tugas dan tanggung jawab kami, baik di kota, di kampung, di darat, di laut, di mana saja Tuhan. Kami bekerja dalam ketulusan hati kami dan kami percaya berkat sudah Tuhan sediakan bagi kami. Ajar kami Bapa di sorga untuk mempergunakan berkat-Mu ini sebaik-baiknya untuk kebutuhan hidup kami dan keluarga. Jangan sampai kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dengan setiap berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Allah, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, anak-anak kami dalam masa-masa pendidikan mereka, Tuhan Yesus berkenan memberkati. Baik mereka yang menggumuli pendidikan bersama kami di Kabupaten Kaimana maupun yang jauh terpisah dari sisi kami, Tuhan tetap jaga dan pelihara mereka dalam kasih-Mu. Ajarkan mereka untuk pergunakan akal budi kepintaran yang sudah Tuhan anugerahkan, dan kami percaya masa depan indah Tuhan siapkan bagi kehidupan anak-anak terkasih kami. Mereka jauh dari kehidupan kami, kami percaya Tuhan menjadi orang tua, Tuhan menjadi sahabat bagi mereka. Allah yang kekal dan kudus, bahkan umat Tuhan yang masih mencari lapangan pekerjaan, Tuhan tolong buka jalan dan campur tangan. Berikan kesabaran dan ketabahan sehingga waktunya Tuhan memberikan yang terbaik dalam hidup dan kehidupan mereka. Allah yang kekal dan kudus, kami juga berdoa Bapa di sorga, bagi umat Tuhan yang ada dalam pergumulan-pergumulan hidup yang berat, mereka yang ada di emperan toko, mereka yang ada di bawah kolong jembatan, mereka yang ada di jeruji besi, mereka yang ada di daerah-daerah peperangan, daerah-daerah bencana alam. Tuhan Yesus berikan kuat, berikan hikmat, berikan Roh Kudus-Mu ya Allah, agar mereka mampu untuk menjalani hari-hari hidup mereka dengan tetap berserah hanya kepada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, bagi umat Tuhan yang ada dalam kesakitan, jamahan tangan kasih Tuhan mengurapi mereka, menyembuhkan dan memulihkan mereka. Makanan, minuman, obat-obatan yang dipergunakan kiranya boleh menjadi sarana penyembuhan bagi tubuh jasmani mereka yang lemah, agar ketika mereka dikuatkan, mereka mampu untuk menjadi saksi Kristus betapa besar mujizat yang Tuhan nyatakan dalam hidup dan kehidupan umat-Mu. Bapa dalam kerajaan sorga, kami topang doa bagi kehidupan keluarga besar Tuhuleru yang saat ini ada dalam duka cita ketika Tuhan berkenan memanggil kembali orang terkasih, almarhumah ibu saudara Sylvia Herlinda Tuhuleru kembali ke sisi Tuhan. Dalam perjalanan yang sementara dilakukan untuk tiba di Kaimana Tuhan, kami sesungguhnya tidak tahu apa yang mereka hadapi, tapi kami percaya kami punya Tuhan yang luar biasa yang mengawal setiap perjalanan mereka Bapa di sorga. Dan atas kasih dan izin Tuhan, mereka boleh tiba di Kaimana dengan selamat tanpa kurang suatu apapun, sehingga kehidupan keluarga boleh saling bertemu dan memberikan pelayanan terakhir bagi almarhumah.
Allah yang kekal dan kudus Allah dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami topang doa bagi kedua saudara terkasih kami, Petra Patipelohi bersama dengan Destiten. Tuhan Yesus tahu apa yang menjadi gumul mereka saat ini, Bapa di sorga. Tuhan buka jalan, Tuhan campur tangan, sehingga proses hukum yang sementara ini mereka jalani boleh terselesaikan dengan baik atas pertolongan dan kasih Tuhan. Kalaupun ada orang-orang yang hendak menghancurkan kehidupan mereka, kami percaya Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan akan membentengi kehidupan mereka, Tuhan akan mengawal setiap proses hukum yang akan dijalani. Sehingga semua yang terjadi bukan karena kehendak kami manusia, tapi karena kehendak Tuhan yang jadi atas hidup dan kehidupan kami, terkhusus bagi kedua anak terkasih kami. Allah yang kekal dan kudus Allah dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa Bapa di sorga bagi umat Tuhan yang boleh mensyukuri kasih dan kemurahan Allah dalam hidup dan kehidupan mereka lewat pertambahan setahun usia hidup. Briano Eltario Barapulu dan Karel Jonas Willis Anataran dalam usia yang ke-21 tahun. Bahkan anak-anak Tuhan lainnya yang boleh berulang tahun di hari ini, berkenanlah Tuhan berikan hikmat, berikan kasih-Mu sehingga mereka mampu untuk memaknai arti kehidupan yang Tuhan taruh dalam hidup dan kehidupan mereka. Kami berdoa Bapa di sorga bagi kehidupan keluarga Thomas Latuprisa yang boleh membawa persembahan syukur mereka atas kasih dan pemeliharaan Allah dalam hidup dan kehidupan mereka. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kehidupan keluarga Tuhan ini dengan setiap gumul yang mereka naikkan kepada Tuhan. Kami topang doa ya Tuhan Yesus bagi kehidupan anak-anak Tuhan yang boleh membawa persembahan persepuluhan mereka, kehidupan keluarga Jelofli, bahkan anak-anak Tuhan lainnya. Tuhan Yesus kiranya memberkati kehidupan keluarga Tuhan ini dengan setiap pekerjaan yang mereka lakukan, dengan segala hal yang menjadi gumul mereka. Berkenanlah Tuhan Yesus memberkati, dan biarlah apa yang dipersembahkan oleh umat-Mu boleh menjadi persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan Tuhan, untuk menopang pelayanan kesaksian-Mu di tengah-tengah dunia ini, terkhusus di lembaga GPI Papua. Allah dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa ya Tuhan Yesus bagi kehidupan bangsa dan negara kami. Bapa berkati para pemimpin kami dari pusat sampai pelosok pedesaan, terkhusus bagi kami yang ada di Kabupaten Kaimana, Bapa Bupati, Wakil Bupati, seluruh pimpinan OPD, Bapak Ibu anggota DPRK, TNI, Polri, anak-anak Tuhan yang terpanggil untuk melayani dalam pemerintahan di Kabupaten Kaimana ini, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dalam tanggung jawab pelayanan mereka di kota maupun di kampung-kampung. Tuhan jaga dan lindungi mereka, berkati kehidupan keluarga mereka, berilah hikmat dan kebijaksanaan sehingga mereka dimampukan untuk melayani semua masyarakat yang ada di atas tanah dan negeri ini. Dan kami percaya sungguh Bapa di sorga, oleh hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan, mereka dimampukan untuk memimpin dalam takut akan Tuhan. Kami berdoa Bapa di sorga bagi keadaan alam yang ada di atas tanah dan negeri kami ini ya Tuhan Yesus. Engkau tahu sungguh musibah kebakaran hutan yang saat ini terjadi. Tuhan Yesus, dalam kerendahan hati kami minta dan kami mohon atas kasih dan izin Tuhan, musibah ini dapat lalu dari hidup dan kehidupan kami. Karena itu biarlah apa yang terbaik menurut Tuhan, Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kalaupun karena dosa dan salah yang kami lakukan, sehingga hal ini terjadi, kami mohon Tuhan ampunkanlah kami dan layakkan kami untuk selalu mendapat pertolongan daripada Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, Allah yang kekal dan kudus, kiranya kekuatan, kesehatan Tuhan anugerahkan bagi semua kami. Allah dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa Bapa di sorga bagi gereja Tuhan dalam tanggung jawab pewartaan Injil di mana saja para hamba Tuhan ada, baik di kota besar, di kampung-kampung, bahkan sampai di hutan-hutan sekalipun. Tuhan jaga dan pelihara kehidupan hamba-Mu Bapa di sorga. Biarlah kami mampu untuk memberitakan kabar Injil ini bagi setiap orang yang ada di sekitar kami, terkhusus bagi lembaga GPI Papua yang Tuhan turut percayakan untuk melayani di atas tanah Papua ini. Diberkatilah para hamba-hamba Tuhan dari lingkup sinode, klasis-klasis, dan jemaat-jemaat. Kiranya kami boleh bersatu hati memberitakan Kristus yang tersalib. Dan kami percaya atas izin dan campur tangan Tuhan, setiap program-program pelayanan sepanjang tahun 2026 ini boleh kami kerjakan dalam takut akan Tuhan.
Kami topang doa Bapa di sorga bagi kegiatan visitasi yang sementara ini dilakukan oleh Majelis Pekerja Klasis GPI Papua Kaimana. Tuhan turut buka jalan campur tangan, berikan kekuatan kesehatan yang baik Bapa di sorga, sehingga kegiatan visitasi ini boleh berjalan seturut dengan kasih dan kemurahan Allah dalam hidup dan kehidupan mereka. Dan ketika hari ini kami akan visitasi bersama dengan Jemaat Rehoboth Kaimana, kami percaya sungguh Tuhan berikan kami hikmat dan kebijaksanaan sehingga proses ini dapat berjalan dengan baik seturut kasih dan kemurahan Tuhan. Kami dapat saling menopang dalam tanggung jawab pelayanan bersama ini ya Tuhan Yesus. Allah, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dalam tanggung jawab pelayanan di Jemaat Rehoboth Kaimana, kami sadar sungguh atas kekurangan dan keterbatasan kami, karena itu kami minta Roh-Mu menguatkan kami, memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan, agar dalam ketulusan hati kami dimampukan untuk melayani pelayanan di jemaat ini dalam takut akan Tuhan. Berkati kami sebagai pendeta, penatua diaken, vikaris, tuagama, pengurus wadah-wadah kategorial, koordinator unit, dan semua badan pembantu yang ada dalam jemaat ini. Satukan hati kami Bapa di sorga, gandengkanlah tangan kami. Biarlah dengan roh daripada Tuhan, kami dimampukan untuk memberi diri kami dalam ketulusan untuk melayani setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada masing-masing kami. Terima kasih untuk kesempatan yang indah kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati semua kami pelayan liturgi yang bertugas di hari ini. Pakai kami lebih heran lagi dalam tanggung jawab pelayanan kami di mana saja kami ada Bapa di sorga. Bahkan firman Tuhan yang telah kami dengarkan bersama, Tuhan berkati setiap kami, agar firman-Mu tidak lalu dalam kehidupan kami, tapi dapat tertanam dalam hati kehidupan kami, dan kami dapat melakukan itu dalam kehidupan kami hari lepas ke hari. Dalam segala kekurangan dan keterbatasan kami, ketika kami hidup dalam takut akan Tuhan, ketika kami mengandalkan Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik bagi kami. Dan jangan jadikan kami orang-orang yang lupa diri ketika menerima keberhasilan dan kesuksesan daripada Tuhan, kami lari dari pelayanan ini. Kami mohon Tuhan, ampunkanlah kami. Berkatilah semua kami yang terlibat dalam ibadah ini Bapa di sorga, biarlah kehidupan kami menjadi berkat bagi setiap orang yang nantinya kami temui. Allah, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, persembahan syukur yang sudah kami berikan maupun yang akan kami berikan, berkenanlah Tuhan Yesus memberkati. Kami akan memberikan dari segala kekurangan dan keterbatasan kami, tapi kami percaya ketika kami memberikannya dalam ketulusan hati kami, maka Tuhan terima itu sebagai persembahan yang berbau harum dan berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga apa yang kami persembahkan yang berasal daripada Tuhan boleh turut dipakai untuk pelayanan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Inilah seluruh kehidupan kami Tuhan, inilah syafaat kami. Ampunkanlah kami punya salah dan dosa yang kami perbuat melawan Tita dan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan satukan doa kami dengan doa yang Tuhan ajar kepada kami dengan berkata bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

Bapak Ibu Jemaat, mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita di saat ini. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat-Mu yang telah Tuhan selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan.

Terima kasih untuk pemberian jemaat, Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk hasil aksi 5 menit akan diumumkan dalam warta jemaat minggu depan. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, saya silakan berdiri untuk menerima amanat pengutusan dan berkat. Saudara jemaat, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan.

Jemaat kekasih Kristus, pulanglah dalam sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara.

Bayangkan menghabiskan bertahun-tahun mengatur pernikahan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Manapun berada, saudara baru saja secara langsung jalannya ibadah Minggu pagi yang disiarkan dari Gereja GPI Papua, Jemaat Rehoboth Kaimana. Semoga saja hari Minggu ini menjadi berkat ya untuk seluruh pendengar, terutama untuk umat Kristiani. Ya, bagaimana dengan suasana hari Minggu Anda yang di rumah saat ini? Semoga Anda bersama dengan keluarga tercinta sedang menikmati waktu istirahat yang menyenangkan. Sambil mempersiapkan diri untuk menyantap makan siang bersama karena sudah pukul 10 lebih Indonesia Timur. Ataukah Anda yang sedang santai menikmati sejuknya suasana di Kaimana tercinta? Cuaca terpantau terik di luar sana. Anda yang ingin menikmati perjalanan Minggu Anda, berlibur ke Pantai Simora, berlibur ke Kolam Sisir, atau

keluar kota. Semoga perjalanannya lancar dan menyenangkan. Apapun aktivitas yang Anda, baik yang masih bersantai di rumah maupun yang sedang bertugas, tetap jaga semangat dan kesehatan. Kami pun akan terus temani minggu Anda dengan berbagai program menarik, informasi dan juga hiburan hanya di program Satu RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.

negara yang dikenal sangat ramah bagi wisatawan muslim. Yang pertama, Indonesia. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia menawarkan berbagai fasilitas dan layanan yang memudahkan wisatawan muslim. Anda akan dengan mudah menemukan restoran halal, masjid, dan tempat ibadah di seluruh Indonesia. Selain itu, keramahan masyarakat Indonesia juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Kedua, Malaysia. Negara tetangga Indonesia ini juga memiliki mayoritas penduduk muslim, sehingga tidak sulit menemukan makanan halal dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan muslim. Ketiga, Turki. Turki adalah negara dengan sejarah Islam yang kaya. Istanbul, kota terbesar di Turki, memiliki banyak masjid bersejarah seperti Masjid Biru dan Hagia Sophia. Selain itu, Turki juga terkenal dengan kulinernya yang lezat dan berbagai tempat wisata yang menarik seperti Kapadokia dan Pamukkale. 4. Uni Emirat Arab. Dubai dan Abu Dhabi adalah kota-kota besar di Uni Emirat Arab yang menawarkan berbagai fasilitas mewah dan modern bagi wisatawan. 5. Maroko. Negara di Afrika Utara ini memiliki budaya Islam yang kuat dan arsitektur yang indah. Kota-kota besar seperti Marrakesh, Fez, Casablanca menawarkan pengalaman wisata yang unik dan menarik bagi wisatawan muslim. Anda akan menemukan banyak masjid bersejarah, pasar tradisional, dan restoran halal di Maroko. Pendengar, selain 5 negara tersebut, ada juga beberapa negara lain yang juga ramah bagi wisatawan muslim, seperti Qatar, Yordania, Oman, dan Brunei.

Pendengar, mata adalah salah satu organ vital yang memungkinkan kita untuk melihat dunia di sekitar kita. Namun, banyak orang sering mengabaikan kesehatan mata sehingga masalah muncul. Menjaga kesehatan mata sangat penting untuk memastikan penglihatan yang baik sepanjang hidup. Berikut adalah beberapa cara yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kesehatan mata. 1. Periksakan mata secara rutin. Salah satu langkah terpenting dalam menjaga kesehatan mata adalah melakukan pemeriksaan mata secara rutin. Meskipun Anda merasa penglihatan Anda baik-baik saja, pemeriksaan rutin dapat membantu mendeteksi masalah sejak dini seperti miopia, hipermetropia, atau glaukoma. Sebaiknya lakukan pemeriksaan mata setidaknya sekali setahun, terutama jika Anda sudah berusia di atas 40 tahun. 2. Gunakan kacamata pelindung. Ketika melakukan aktivitas yang berisiko, seperti berolahraga, bekerja di laboratorium, atau menggunakan alat-alat berbahaya, selalu gunakan kacamata pelindung. Kacamata ini dapat melindungi mata dari cedera mata akibat benda asing atau paparan bahan kimia. 3. Batasi penggunaan layar. Penggunaan perangkat elektronik seperti komputer, smartphone, dan tablet dalam waktu lama dapat menyebabkan sindrom penglihatan komputer. Gejalanya termasuk mata kering, kelelahan mata, dan penglihatan kabur. 4. Perhatikan nutrisi. Diet seimbang yang kaya akan vitamin dan mineral penting untuk kesehatan mata. Konsumsi makanan yang mengandung vitamin A, C, E, dan omega-3 dapat membantu menjaga kesehatan mata. Makanan seperti wortel, bayam, kacang-kacangan, dan ikan salmon sangat baik untuk penglihatan. Jangan lupa juga untuk banyak minum air agar tubuh terhidrasi dengan baik, termasuk mata. 5. Jaga kebersihan mata. Menjaga kebersihan mata juga sangat penting. Selalu cuci tangan sebelum menyentuh mata atau memasang lensa kontak. Jika Anda menggunakan lensa kontak, pastikan untuk mengikuti petunjuk perawatan yang benar dan tidak memakai lensa lebih lama dari yang dianjurkan.

Tahukah Anda, investasi bukan hanya tentang angka-angka dan keuntungan finansial semata. Investasi adalah tentang membangun masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk generasi mendatang. Dengan berinvestasi, kita turut serta dalam menggerakkan roda perekonomian bangsa, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inovasi. Mari kita mulai berinvestasi sejak dini, sesuai dengan kemampuan dan tujuan keuangan masing-masing. Ada banyak pilihan investasi yang tersedia, mulai dari pasar modal, properti, hingga usaha kecil dan menengah. Jangan biarkan ketakutan atau ketidaktahuan menghalangi langkah kita. Ingatlah, setiap rupiah yang kita investasikan adalah langkah kecil menuju masa depan yang lebih cerah. Investasi cerdas, masa depan berkualitas. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

Indonesia, tanah air kita, adalah permadani indah yang terajut dari ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam keyakinan. Dalam setiap helainya, ada kekuatan yang tak ternilai keberagaman. Ketika kita mengamalkan moderasi beragama, kita sedang menanam benih kebaikan. Kita sedang merajut kembali persatuan yang mungkin sempat renggang. Kita sedang mewariskan Indonesia yang damai, harmonis, dan penuh toleransi untuk generasi mendatang. Mari bersama jadikan moderasi beragama sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pendengar. Kegiatan santai di pagi hari menuju waktu istirahat yang lebih tenang. Ada banyak hal seru dan bermanfaat yang bisa dilakukan baik di rumah maupun di luar. Menikmati makan siang bersama keluarga, waktu yang paling ideal untuk berkumpul di meja makan. Menikmati hidangan favorit dan mengobrol atau cerita-cerita ringan yang santai tanpa di buru-buru waktu kerja. Kemudian saudara juga bisa beristirahat dan juga punya me time. Saudara bisa memanfaatkan waktu luang untuk tidur siang sejenak, membaca buku, mendengarkan musik, atau menonton film favorit guna melepas penat setelah seminggu saudara menjalani berbagai aktivitas. Pendengar, minggu siang bisa Anda manfaatkan untuk melakukan hobi Anda yang mungkin tertunda, ya, atau mungkin tidak punya waktu untuk menyalurkan hobi. Jadi hobi Anda mungkin seperti memelihara tanaman, ya, itu bisa saudara lakukan di waktu sore atau di minggu sore. Jadi menyiram tanaman kesayangan, merawat peliharaan, ini saudara bisa lakukan di waktu sore hari ataupun di pagi hari. Memasak atau membaca, mencoba resep baru, hingga menyalurkan hobi kreatif seperti melukis atau juga merajut. Pendengar, Anda juga bisa membereskan rumah, pekerjaan-pekerjaan ringan yang tidak sempat Anda kerjakan di rumah, bisa saudara lakukan di hari Minggu. Jadi, melakukan bersih-bersih kecil atau merapikan kamar, agar suasana rumah terasa lebih segar dan nyaman untuk menyambut pekan yang baru. Pendengar juga bisa jalan-jalan atau olahraga ringan, ya, di hari Minggu. Berjalan kaki di sekitar kompleks atau menikmati suasana sore yang mulai sejuk jika berencana keluar rumah. Kalau ini bisa Anda lakukan, ya, mudah-mudahan minggu Anda itu menjadi minggu yang sangat-sangat menyenangkan, minggu yang penuh dengan kehangatan dan juga kebahagiaan, karena hal-hal ini tidak hanya saudara lakukan sendiri, tapi saudara juga bisa melakukannya bersama dengan anggota keluarga. Pendengar, sudah pukul 11 lebih 3 menit, ya, waktu yang kita lalui saat ini, dan masih di hiburan siang, kami temani Anda dengan rangkaian lagu-lagu hiburan.

0: Kak, lihat orang yang sama itu.
1: Kok bisa ya dia kerja di sini?
2: Ade, gak boleh gitu ya. Kita harus saling menghargai apapun keadaan orang di sekitar kita.
3: Ketika kita menghormati, kita bukan hanya membuka pintu bagi mereka, tetapi juga membuka hati kita. Kita membangun masyarakat yang lebih kuat, lebih adil, dan lebih manusiawi. Mari kita jadikan empati sebagai jembatan dan toleransi sebagai fondasi. Semua setara, semua berharga.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh. Bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Bagaimana dimanapun berada, rangkaian hiburan yang hadir ke ruang dengar Anda di siang hari ini sudah menemani kebersamaan kita hingga tanda waktu menunjukkan pukul 11 lebih 54 menit waktu Indonesia Timur. Selamat menikmati minggu siang dengan ketenangan, kehangatan bersama keluarga. Selamat liburan untuk Anda yang sedang menikmati liburan di siang hari ini. Pendengar, kabut asap ganggu 15 penerbangan di Bandara SMB 2 Palembang. Dari rri.co.id Palembang dikabarkan bahwa kabut asap mengganggu operasional 15 penerbangan di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, Sumatera Selatan pada Sabtu 10 Oktober 2026. Gangguan terjadi saat jarak pandang di kawasan bandara terbesar hingga 500 meter. General Manager Bandara Internasional SMB 2 Palembang, Ahmad Syaugi, mengatakan data tersebut berdasarkan pembaruan informasi hingga pukul 12.30 menit waktu Indonesia Barat. Kondisi jarak pandang tersebut mempengaruhi 7 penerbangan keberangkatan dan 8 penerbangan kedatangan. Pendengar, kabut asap untuk tahun ini terjadi di seluruh tanah air, di seluruh Indonesia, tak ketinggalan di wilayah Papua, Papua Barat, Papua Selatan, di wilayah Papua Barat Daya. Dan itu dirasakan oleh khusus untuk penerbangan-penerbangan di berbagai bandara yang ada, termasuk di Bandara Kaimana, di Bandara Manokwari, di Bandara Sorong, hingga penerbangan dan juga kedatangan pesawat mengalami delay, mengalami batal keberangkatan. Ya, satu jalan untuk yang mau pergi dan pulang harus menumpang kapal laut. Kita berharap kondisi cuaca laut pun bisa bersahabat meskipun di tengah kondisi cuaca yang berkabut, sehingga warga masyarakat yang mau pergi dan pulang bisa mendapat hubungan transportasi melalui laut. Ya, baik pendengar, untuk menemani Anda hingga di pukul 12 sekaligus menemani Anda di segmen Lintas Kaimana Pagi, Lintas Kaimana Siang, pamit undur dari ruang dengar Anda, dan ada rekan saya yang akan hadir untuk menemani saudara di segmen-segmen selanjutnya, yaitu Lintas Kaimana Siang dan juga nanti di Lintas Kaimana Sore. Ada Desi Nauseni yang akan menemani saudara. Tetapkan siap. Selamat libur.
1: Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

Pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang dan selamat berjumpa kembali program Gaimana Siang RRI Gaimana. Kembali hadir menemani ruang dengar Anda di edisi hari ini, hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026. Pendengar, senang rasanya saya Desi kembali hadir menemani ruang dengar Anda. Menikmati suasana siang, tidak terasa setengah hari perjalanan dengan begitu banyak rangkaian aktivitas yang sudah Anda jalani di sepanjang hari ini. Ditemani cuaca kota Kaimana yang masih tetap sama, diselimuti kabut asap tebal, dan tentunya juga di suasana siang meski siang hari matahari cukup terasa sedikit lebih panas dari beberapa hari sebelumnya. Ya, seperti mendung ya, udara dingin hari ini ataupun di beberapa hari belakangan ini cuaca mulai kembali terasa lebih panas. Kami berharap Anda juga tetap menjaga kesehatan, ingat patuhi segala himbauan yang disampaikan, yaitu tetap menggunakan masker setiap beraktivitas di luar ruangan, dan jangan lupa juga untuk menjaga kesehatan.

0: Mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada dan masih bersama kami di program 1 RRI Kemana Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, Ketua Majelis Kehormatan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Profesor Chandra Yoga Aditama menyarankan warga di daerah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, yang mana menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat guna mencegah dampak paparan asap karhutla terhadap kesehatan. Dia menyampaikan hal itu. Dia menyampaikan bahwa partikel yang disebut PM2.5 dalam asap karhutla bisa memicu masalah kesehatan kalau sampai terhirup. Yang mana asap kebakaran hutan dan lahan juga mengandung senyawa seperti nitrogen dioksida, ozon, hidrokarboaromatik, serta bahan organik hasil pembakaran yang jika terhirup dapat memicu masalah kesehatan. Zat-zat kimia yang terkandung di dalam asap kebakaran hutan dan lahan menurut Profesor Chandra dapat membentuk campuran toksik yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Oleh karena itu, dia menyarankan orang yang merasakan gangguan pernapasan atau nyeri dada setelah terpapar kabut asap karhutla segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan agar dapat mendapat penanganan medis yang mungkin diperlukan. Kementerian Kesehatan juga menyampaikan bahwa hingga Jumat 21 Agustus bahwa kebakaran hutan dan lahan telah terdampak ke sebanyak 87 kabupaten kota di wilayah setempat, dan tentunya juga akibat sekitar 3 juta warga di sebanyak 37 kabupaten kota terpapar kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Paparan asap ini bisa meningkatkan resiko infeksi saluran pernapasan akut, terutama pada individu dalam kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, orang lanjut usia, serta orang dengan riwayat asma dan penyakit paru-paru. Untuk itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menghimbau warga di daerah terdampak karhutla memakai masker serta mengecek kualitas udara sebelum melakukan kegiatan di luar ruangan guna meminimalkan dampak paparan asap terhadap kesehatan. Demikian pendengar, informasi ini dapat Anda baca kembali selengkapnya di laman resmi kami rri.co.id.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Hmm. Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, tidak terasa waktu berlalu begitu cepat. Menikmati suasana siang hari Minggu, hari libur hari ini, ya tentu adalah hal yang paling menyenangkan untuk Anda yang bekerja di kantor ataupun bagi para pekerja kantoran. Setelah menikmati waktu kerja dari hari Senin sampai hari Kamis, ya Anda mungkin juga butuh sedikit energi untuk terlepas dari hal-hal yang membuat Anda harus berpikir, kemudian juga harus memberikan banyak energi. Nah, untuk itu hari Minggu atau hari Sabtu, hari Minggu itu adalah waktu yang tepat untuk menikmati ya ketenangan sepenuhnya. Mungkin Anda pilih istirahat santai di rumah, ya tidur ya aja. Mungkin di pagi hari Anda bisa memulai dengan yang lebih sederhana, misalnya bangun pagi menghirup udara segar di pagi hari, atau mungkin Anda juga memilih Anda ingin menikmati secangkir teh panas, kopi panas misalnya. Ini akan membuat suasana lebih baik, apalagi di tengah-tengah cuaca kota Kaimana yang tidak begitu baik-baik saja. Ya, beberapa waktu lalu sudah, ya sudah sepanjang beberapa bulan ini kita ditemani kabut asap, ya teman paling dekat ya, kabut asap, sehingga mungkin ya Anda juga yang biasanya sering bepergian, ya mungkin suka bertemu dengan teman-teman, misalnya di tempat-tempat yang memang Anda sukai, ataupun mungkin yang menjadi pilihan Anda bersama. Nah, di beberapa bulan terakhir ini itu sudah mulai dipending sebentar, ya itu sudah bukan menjadi satu kegiatan yang biasanya dilakukan, tapi mungkin lebih ke rumah, ya tetap berada di rumah, jaga kesehatan. Anda juga mungkin lebih banyak fokusnya ke keluarga, misalnya anak-anak, ya apalagi memang beberapa sejak dikeluarkannya edaran pemerintah terkait dengan tidak dilakukannya proses belajar mengajar sampai dengan edaran baru yang dikeluarkan untuk melakukan belajar dari rumah daring, tentu Anda mungkin lebih fokus saat ini ke kegiatan-kegiatan sederhana di rumah, misalnya mungkin menemani anak-anak untuk belajar, atau juga mungkin Anda punya list-list tugas yang ingin Anda jadwalkan kembali, ataupun mungkin Anda melihat beberapa pekerjaan di bulan sebelumnya yang mungkin belum sempat diselesaikan, Anda memasukkan dalam jadwal list tugas Anda sebagai tugas tambahan nanti, atau bukakah yang nanti akan menjadi prioritas Anda untuk diselesaikan. Nah, terlepas daripada itu, hari Minggu Anda bisa menikmati suasana yang tenang, santai di rumah. Selain istirahat, Anda mungkin juga bisa memilih ya lagu-lagu pilihan yang Anda suka. Anda bisa mengunjungi juga atau Anda memantau ya kanal-kanal Spotify ya, yang bisa mungkin Anda jangkau dengan menikmati rangkaian lagu-lagu pilihan lainnya. Nah, pendengar, hingga nanti di pukul 12 kami masih terus hadir menemani ruang dengar Anda. Satu persembahan manis kami hadirkan dari Toto Karibo dan juga Novia Bahmit. Ada Ambon Manis ya, lagu ini menemani kebersamaan kita hingga nanti di pukul 12 waktu Indonesia, pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Chelsea raih kemenangan penting saat menjamu Bournemouth dalam lanjutan Liga Inggris. Pembalap Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026. Bali United FC menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada lanjutan Super League 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea berhasil bangkit dan memetik kemenangan penting saat menjamu Bournemouth dengan skor 5-1 di hadapan pendukung sendiri pada pekan ke-6 Liga Inggris malam tadi. Chelsea memastikan kemenangan berkat gol dari Jordan Henderson, Morgan Rogers, dan Joao Pedro. Sedangkan Bournemouth sempat memperkecil ketertinggalan melalui Evan Nilsson. Pelatih kepala Xabi Alonso meluapkan kepuasannya atas reaksi cepat anak asuhnya yang mampu mencetak 2 gol kilat di awal laga. Sekaligus mengapresiasi kontribusi brilian Jordan Henderson yang menginspirasi kemenangan tim.
1: Yeah, we are pleased.
2: Ya, kami sangat senang karena bahkan beberapa pekan lalu saya rasa kami masih terluka oleh kekalahan di markas Brentford. Jadi kami ingin membalasnya dengan penampilan apik, kemenangan di kandang, dan sudah pasti ini menjadi sore yang sangat menyenangkan bagi kami. Sementara bagi Jordan, ia merupakan gelandang yang sangat menginspirasi. Dia telah melakukannya sepanjang karirnya, membantu rekan setim, selalu tidak pelit dalam mengerahkan tenaga, membuat tim bermain lebih baik. Dan hari ini bukan hanya soal gol, dia memainkan pertandingan yang sangat brilian.
0: Kemenangan ini membuat Chelsea naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 10 poin dari 6 laga. Sebaliknya, kekalahan membuat Bournemouth tertahan di posisi 17 dengan 3 poin.

0: Masih dari Liga Inggris, pendengar. Kekecewaan mendalam menyelimuti kubu Manchester United usai membuang keunggulan di menit-menit akhir pertandingan saat menghadapi Tottenham Hotspur yang berakhir dengan skor 1-1 dalam lanjutan Liga Inggris malam tadi. Pelatih Michael Carrick menyoroti lambatnya tim menemukan ritme di awal laga serta kegagalan mempertahankan keunggulan yang berujung pada hilangnya poin penuh.
1: Massively disappointed with the result for sure.
2: Tentu saja sangat kecewa dengan hasilnya, penampilan yang campur aduk sejujurnya. Menurut saya babak pertama sangat berat dan menantang. Kami tidak bisa menemukan cara untuk masuk ke dalam permainan, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Kami sedikit kehilangan ritme, terkadang sedikit lengah, pengambilan keputusan agak lambat, tidak melihat celah umpan, tidak melihat ruang kosong, permainan itu tidak berjalan semestinya. Terkadang hal itu terjadi meski kami tidak menginginkannya, dan situasi tersebut menyebar ke seluruh tim. Para pemain mencoba melakukan hal yang benar, namun belum maksimal, hingga akhirnya membuka ruang bagi lawan karena terlalu berusaha menekan dan mengejar bola.
0: Hasil imbang ini membuat Manchester United masih tertahan di peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Inggris dengan 6 poin dari 6 laga, berjarak 4 poin dari zona 4 besar. Di sisi lain, Tottenham meninggalkan posisi juru kunci naik ke posisi 18 dengan 3 poin dari 6 pertandingan, namun belum bisa keluar dari zona degradasi.

Beralih ke Liga Spanyol, pendengar, Real Madrid mengamankan kemenangan tipis dengan skor 1-0 atas Villarreal pada pekan ke-8 Liga Spanyol di Stadion Santiago Bernabeu Madrid dini hari tadi. Kemenangan Real Madrid atas Villarreal hadir berkat gol yang dicetak oleh Yann Diamode ketika laga memasuki menit ke-63. Sementara itu, Real Madrid mengakhiri pertandingan dengan 10 orang dengan penyerang Vinicius Junior diganjar kartu merah langsung oleh wasit pada menit ke-72. Kemenangan itu membuat Real Madrid naik ke peringkat ketiga klasemen sementara Liga Spanyol dengan 18 poin dari 8 pertandingan, terpaut 6 poin dari Barcelona di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Villarreal turun ke posisi 10 klasemen sementara Liga Spanyol dengan 8 poin dari 8 laga, unggul 5 poin dari zona degradasi.

Dari Liga Prancis, Paris Saint-Germain PSG melanjutkan tren kemenangan setelah menyikat Le Mans dengan skor 3-1 pada pekan ke-6 Liga Prancis di Stadion Parc des Princes Paris yang berlangsung dini hari tadi. PSG mengemas kemenangan berkat gol Lucas Beraldo, Kivka Kaf, Celica dan juga Magnus Alklikos, dengan sedangkan Le Mans sempat menyamankan kedudukan melalui Louis Mavota. Kemenangan membuat PSG naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Prancis dengan 11 poin dari 6 pertandingan, terpaut 3 poin dari AS Monaco di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Le Mans turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Prancis dengan 6 poin dari 6 laga, unggul 3 poin dari zona degradasi.

0: Kini informasi dari Liga Jerman, pendengar. Gol tercepat dalam sejarah Bundesliga tercipta saat juara bertahan Bayern München ditahan imbang Augsburg dalam laga pekan kelima Bundesliga 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Neuer lost the ball here in the game's first seconds. Wow!
2: Robin Verheuer mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga saat Augsburg meraih hasil imbang 2-2 yang menegangkan menghadapi juara bertahan Bayern München yang dua kali berhasil membalikan keadaan untuk mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka di awal musim ini. Laga pekan kelima Bundesliga yang berlangsung di Augsburg Arena malam tadi langsung dibuka dengan gol cepat dari pemain Augsburg. Peluit tanda permainan dimulai baru dibunyikan dan kiper Munich Manuel Neuer yang berada jauh dari gawang langsung kehilangan bola saat mencoba menendang. Bola mampu direbut oleh Robin yang dengan mudah mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga, tercipta 8 detik. Beragam upaya dari tim tamu untuk menyamakan kedudukan di babak pertama masih belum berbuah gol. Kendati begitu, 6 menit dimulainya babak kedua, umpan lambung ke dalam kotak penalti dapat diselesaikan dengan sangat apik dan akrobatik ke gawang oleh Luis Diaz. Semua pemain bersorak sukacita sebelum wasit Sven Jablonski menyatakan gol tersebut dianulir karena offside. Munchen tidak patah semangat dan langsung mencetak gol lagi lewat kerjasama apik Harry Kane dan Ismail Saibari. Kane melepaskan umpan lambung Syamik yang disambut Ismail dengan tendangan tepat sasaran dari dekat gawang. Tuan rumah Augsburg berhasil mencetak gol lagi saat bola pantul jatuh ke kaki Rodrigo Ribeiro dan ia melepaskan tendangan ke gawang dari jarak dekat. Namun Munchen mampu kembali menyamakan kedudukan saat Nathaniel Brown menemukan ruang kosong di dalam kotak penalti untuk menyambut umpan dari Harry Kane lalu melepaskan tendangan datar ke tengah gawang, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala Bayern München, Vincent Kompany, menyebut bahwa pertandingan ini bagaikan roller coaster emosi.
3: Wir haben auch selber schuld in manche Situation.
2: Kami tidak puas karena kami tidak menang. Tapi ini memang bukan laga tandang yang mudah. Banyak tim yang akan kehilangan poin di sini. Ketika Anda memiliki begitu banyak peluang, berarti Anda sudah melakukan banyak hal dengan benar. Namun ketika Anda membuat kesalahan seperti yang kami lakukan, yang berujung pada 2 gol, maka wajar saja kami tidak menang. Pertandingan ini bagaikan naik roller coaster emosi.
3: Das muss am Ende am meisten zählen, glaube ich.
2: Sementara pelatih kepala Augsburg, Manuel Baum, mengatakan bahwa dirinya tidak menyadari terciptanya gol pertama karena hal tersebut terjadi begitu cepat. Di sisi lain, ia memuji keberanian yang dimiliki oleh para pemainnya di lapangan. Hal ini menurut saya luar biasa, terutama saat kami menghadapi situasi 1-1. Kami tidak mundur, kami justru bermain dengan berani. Itulah mengapa saya rasa ini adalah penampilan yang hebat dari kami. Saya rasa para penggemar menikmati pertandingan ini. Atas hasil ini, Bayern München masih bertengger di posisi kedua klasemen sementara dengan 11 poin dari 5 pertandingan. Sedangkan Augsburg kini berada di posisi ke-6 dengan 8 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pendengar RRI, pembalap Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 setelah berhasil memanfaatkan insiden di barisan depan untuk merebut posisi teratas. Usai sprint race, Marquez memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi balapan utama. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
5: Pembalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez berhasil memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 yang berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika Sabtu 10 Oktober 2026. Marquez meraih kemenangan setelah memanfaatkan insiden yang melibatkan Raul Fernandez dan Marco Bezzecchi yang sebelumnya bersaing di posisi terdepan. Memulai balapan dari posisi keempat,

0: Pendengar RRI, tim North London Legends menaklukkan United Legends 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta, The Rivalry Returns. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Go for North London Legends! Go start by player number 4!
2: Tim North London Legends berhasil menaklukkan United Legends dengan skor 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta The Rivalry Returns yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam. Usai pertandingan, pelatih North London Legends Thierry Henry menyebut ini bukan laga yang mudah. Legenda Arsenal itu menyatakan walau hanya sebuah laga reuni, namun sisi rivalitas masih terasa di antara kedua tim yang pada akhirnya ingin meraih kemenangan.
3: Tidak, ini bukan laga persahabatan. Bisa dilihat dari hasilnya. Pada akhirnya semua orang ingin menang. Semua orang tampil di awal dengan santai dan menyenangkan. Lalu seperti yang kita lihat di akhir, semua orang ingin menang. Ya, itu menyenangkan dan menegangkan.
2: Melalui kesempatan yang sama, pelatih United Legends Dwight York juga mengungkapkan hal serupa. Mantan pemain Manchester United itu mengungkapkan masa pensiun pun belum bisa menghilangkan rasa rivalitas di antara kedua tim.
3: Meskipun kami sudah pensiun dan kembali bermain dalam pertandingan-pertandingan ini, tensinya selalu terasa. Selalu dimulai dengan santai dan ramah, lalu sedikit memanas di lapangan. Tentu saja kami kecewa kalah. Ini bukan hasil yang kami nikmati, tapi saya pikir kami bertarung dengan tim yang lebih baik. Kami merasa memiliki cukup peluang setidaknya untuk membawa pertandingan ke babak tambahan waktu.
2: Champions Impact in Jakarta, The Rivalry Returns merupakan laga persahabatan yang mempertemukan kembali para legenda dari dua tim dengan rivalitas tinggi di Liga Premier Inggris, yaitu Arsenal dan Manchester United. Legenda Arsenal tergabung di tim North London Legends dan legenda Manchester United berada di tim United Legends. Dari Jakarta, Mira Abdul Itiloli.

0: Indonesia satu.
1: Pecinta sepak bola tanah air, Bali United FC menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam tadi. George van der Sande menjadi bintang dalam laga tersebut dengan mencetak hat-trick. Laporan selengkapnya bersama dengan Oscar Oga.
2: It's a big victory. Any of them start? And you can see if we played what we want.
3: Bali United menang telak 6-1 atas

0: atas Persijap Jepara pada pekan keempat Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Jort van der Sande mencetak hat-trick, sedangkan gol lainnya disumbangkan Remco Bal, Tisman Gopel, dan Irfan Jaya. Persijap Jepara mencetak gol melalui Juan Douglas. Pelatih Bali United Johnny Jensen usai pertandingan menilai anak asuhnya mampu menjalankan strategi dengan baik melalui tekanan dan perebutan bola secara cepat. Ia juga menyebut timnya mampu menciptakan banyak peluang, sedangkan Persijap hanya memperoleh satu kesempatan untuk mencetak gol.
1: Kalau saya lihat tentang mainkan sepak bola kita inginkan, jika kita punya bola, kita juga dalam bola untuk dapat bola rebut kembali secara cepatnya. Kalau bisa lihat kita bisa mencetak gol di menit terakhir.
0: Sementara itu, sang pencetak hat-trick Serdadu Tridatu, Jort van der Sande, menilai permainan Bali United berjalan baik, terutama dalam membangun serangan dan menciptakan peluang. Menurutnya, aliran bola dan peluang yang dihasilkan menjadi hal positif bagi tim.
2: Saya setuju, kita menciptakan
3: peluang.
2: Dan kita juga bagaimana kita memainkan bola, bagaimana kita membuat peluang kita. Saya pikir saya memainkan sepak bola yang bagus. Dan banyak peluang yang sangat bagus, dan ini hal yang sangat bagus. Saya senang bisa mencetak gol.
0: Bali United tetap mempertahankan kemenangan meski harus bermain dengan 10 pemain setelah Thomas Lam menerima kartu kuning kedua pada menit ke-90+6. Hasil ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu untuk menghadapi pertandingan berikutnya, menghadapi laga tandang melawan Java United pada Jumat 16 Oktober 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.

0: Pendengar RRI, Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan atas tim promosi Garuda Yaksa dengan skor akhir 2-1. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan dramatis 2-1 saat menjamu tim promosi Garuda Yaksa FC dalam laga pekan keempat BRI Super League 2026-2027 di Banten International Stadium sore kemarin. Kemenangan ini membawa skuad Pendekar Kisadane menembus posisi 4 besar klasemen sementara. Persita tampil mendominasi sejak awal lewat serangan Raiko Rodriguez dan Alexander Lamalingom. Namun pertahanan Garuda Yaksa tampil solid dan sempat membalas lewat serangan Carlos Luri. Skor kacamata bertahan hingga turun minum. Hanya 30 detik setelah babak kedua dimulai, penyerang asal Madagaskar, Alexander Lamalingom, langsung memecah kebuntuan lewat gol cepat setelah memanfaatkan umpan dari Hoki Jaraka. Skor 1-0 untuk Persita. Garuda Yaksa FC merespon dengan meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya penyerang pengganti Brian Rubio berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-75. Drama terjadi di masa injury time. Gelandang pengganti Aisa Andriyik muncul sebagai pahlawan setelah tembakannya di menit ke-90+2 mengunci kemenangan tipis 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, Carlos Pena selaku pelatih Persita mengapresiasi timnya yang berjuang mengamankan poin maksimal.
2: The game was tight in the first half.
3: Game berjalan cukup ketat dari awal.
2: I think in the second half we started really good with the goal. We increase the intensity in the pressing.
3: Babak kedua kita bermain juga cukup bagus, kita naikkan intensitas.
2: And we had 20 minutes very, very good, but I think we deserve to score some more goal in that time.
3: 20 menit babak kedua kita bermain dengan cukup baik dan kita berlayar untuk mendapatkan.
2: But we couldn't score and they did offensive substitutions.
3: Kita nggak bisa bikin gol, akhirnya mereka ganti beberapa pemain attacking.
2: They didn't create many chances, but they put pressure, and in one second action they draw.
3: Dan dia dapat beberapa action, akhirnya dia bisa bikin draw.
2: And after that we took many risks with the substitutions.
3: Dan kami ambil beberapa resiko di pergantian pemain.
2: We put many offensive players in the pitch because we wanted the 3 points.
3: Ya, karena kami ingin 3 poin, kami taruh beberapa pemain di depan.
2: And alhamdulillah, at the end we could get 3 points.
1: Di sisi lain, pemain Persita Aib Sofyan bersyukur bisa membantu timnya meraih kemenangan.
4: Yang pastinya saya bersyukur dan berterima kasih kepada Abud telah mempercayai saya. Dan alhamdulillah di pertandingan ini bisa membawa 3 poin. Walaupun pertandingan ini sangat sulit, dan dengan kerja keras tim, alhamdulillah bisa mendapat 3 poin.
1: Bekal tambahan 3 poin ini, Persita Tangerang kini mengoleksi 8 poin dari 4 laga. Sementara itu, Garuda Yaksa FC harus tertahan di peringkat ketiga besar klasemen dengan raihan 2 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari ajang Championship pendengar, tim Kendal Tornado FC kembali tampil perkasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Pada laga pekan kelima yang berlangsung di Stadion Sriwedari malam tadi, tim berjuluk Laskar Badai Pantura yang bermarkas di Kota Solo itu menang telak 6-0 atas PSBS Biak. Edwi Priyono melaporkan.

0: Saudara, tim Kendal Tornado FC kembali tampil perkasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Usai menang 2-0 atas tuan rumah Persis Solo dalam laga derby di Stadion Manahan pekan lalu, tim berjuluk Laskar Badai Pantura kembali meraih hasil positif. Kali ini yang menjadi korban adalah PSPS Bia, salah satu tim degradasi Liga 1. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Stio dari Solo itu, Kendal Tornado FC menang telak dengan skor 6-0. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Stefan Kelces mengatakan, meski mampu menang dengan skor besar, namun dari sisi permainan masih perlu pembenahan, terutama finishing yang seolah terlalu terburu-buru. Padahal jika sedikit tenang, bukan tidak mungkin jumlah gol akan bertambah. Pelatih asal Surabaya itu tetap memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang telah bekerja keras dan membuat hingga pekan kelima Kendal Tornado FC belum terkalahkan.
1: Dari saya pelatih tentu senang ya, yang penting kita dapat 3 poin dalam match. Memang tadi banyak peluang yang harusnya bisa terjadi gol, tapi anak-anak memang sedikit terburu-buru untuk bisa mencetak gol banyak, akhirnya kurang tenang. Itu nanti jadi kami perbaikan untuk pertandingan berikutnya supaya lebih baik. Tapi ini semua kenangan berkat kemurahan Tuhan dan kerja keras pemain-pemain kami.
0: Dalam laga tanpa penonton itu, Kendal Tornado FC mencetak 6 gol melalui Akbar Firmansah 2 gol, kemudian Yuda Alkansa, Kamara Maiket, Dwi Rizky, dan Rival Lastori. Pelatih PSBS Biak Miskardi mengaku sudah berjuang maksimal untuk mengimbangi permainan tim tuan rumah. Namun usaha tersebut tetap gagal dan PSBS kembali menjadi lumbung gol bagi lawannya.
2: Saya sebagai pelatih mohon maaf, mungkin tidak berusaha dan pelatih tidak berusaha, kemudian pemain-pemain juga bekerja keras juga dalam menghadapi Tornado yang cukup tangguh ini. Kita sudah berusaha untuk menutup di pinggir.

0 atas PSB Sbia menjadi tambahan berharga dalam persaingan papan atas grup timur. Berdasarkan data klasemen, Kendal Tornado FC mengoleksi 10 poin dari 5 pertandingan dengan catatan 3 kemenangan dan 2 kali seri. Di sisi lain, kekalahan telak ini menjadi pukulan bagi tim PSB Sbia dan tercatat belum sekalipun meraih poin setelah melewati 5 laga. Dan dalam klasemen sementara grup timur, PSBS masih berada di posisi juru kunci. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Saya sebagai pelaku usaha yang memanfaatkan hasil di RRI sangat terbantu atas peran dari RRI, terutama dengan fasilitas yang memadai dan sangat strategis.
2: Oh, untuk saat ini sudah, saya kira sudah memadai, sudah bagus tempatnya juga, sudah memadai semuanya, cuman masih kurang pelanggan. Ini kebanyakan dari RRI pelanggannya. Saya kira ya alhamdulillah selama ini cukup memadai. Harapannya untuk kedepannya supaya bisa lebih maju lagi, bisa lebih baik. Untuk pelanggannya mudah-mudahan bisa lebih banyak.
3: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
4: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
3: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
5: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
6: Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan.

0: Hewan peliharaan yang manis dan setia tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.
1: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di pegunungan Dieng? Atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

Selamat siang pendengar, selamat akhir pekan. Indonesia menyapa siang kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan juga peristiwa aktual. Kami hadirkan beberapa di antaranya adalah program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Bersama saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.

Baik, pendengar manapun Anda berada, selamat siang dan salam pro dangdut. Dangdut adalah kita. Senang rasanya saya Desi kembali menyapa Anda di Pro Dangdut edisi 11 Oktober 2026. Kita bersama di kesempatan siang hari ini menikmati lantunan lagu-lagu dangdut pilihan. Perdana adalah Lala Widi dengan Cintaku Tak Terbatas Waktu. Oke, suasana siang kota Kaimana meskipun di selimuti kabut asap, kita tetap enjoy melaksanakan tugas masing-masing ya, akhir pekan dengan waktu yang menyenangkan. Anda bisa beristirahat, Anda juga bisa liburan, ataukah mungkin Anda yang sedang melakukan kegiatan-kegiatan lain di hari ini. Mudah-mudahan juga suguhan lagu-lagu dangdut yang kami hadirkan menjadi pilihan untuk tetap bersama hingga nanti di penghujung tugas pada pukul 19 waktu Indonesia Timur. Oke, di segmen lagu-lagu dangdut atau segmen pro dangdut kali ini, bagi Anda pendengar yang pengen ikutan bergabung, silakan Anda bisa mengirimkan pesan singkat ataupun juga kirim ya pantun ya di 0822413836. Saya ulangi lagi untuk Anda yang pengen ikutan di segmen Pro Dangdut,

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ki, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu, aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

Perahu Kajang dari Kaimana memiliki filosofi tentang bagaimana membangun Kabupaten Kaimana. Perahu Kajang merupakan salah satu ikon Kabupaten Kaimana dan terdapat di Taman Kota Kaimana. Perahu Kajang merupakan alat transportasi tradisional yang berbentuk seperti rumah dan pernah digunakan oleh masyarakat di sekitar Sungai Musi sebagai tempat tinggal.

Dunia bergerak terlalu cepat. Terkadang kita lupa cara untuk sekedar berhenti. Tapi di sini, di antara kepul asap dan aroma yang mulai memenuhi ruang, waktu seolah melambat. Ada ketenangan yang terselip di sela aroma kafein. Sebuah ruang kecil untuk bernafas. Sebelum kembali, menghadapi bisingnya dunia, ini bukan tentang mengejar produktivitas. Ini tentang merayakan hening, tentang memvalidasi rasa lewat satu hirupan yang dalam. Karena terkadang jawaban yang kita cari tidak ada di luar sana, tapi ada di sini, dalam tenang yang kita buat sendiri. Sudahkah kamu mengambil jedamu hari ini di antara bisingnya ambisi dan tumpukan tugas? Ada aroma kafein yang selalu menawarkan pelukan. Menemukan tenang bukan tentang pergi jauh, tapi tentang memberi ruang bagi diri sendiri di sela rutinitas.

Likuifaksi adalah proses saat suatu material seperti tanah atau batuan padat menjadi cair akibat tekanan yang dihasilkan oleh getaran atau guncangan yang kuat. Ketika likuifaksi terjadi, material tanah atau batuan yang sebelumnya padat tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi cair atau setengah cair. Perubahan ini yang membuat tanah menjadi lebih mudah bergerak, sehingga likuifaksi berpengaruh dalam fenomena tanah bergerak. Ada beberapa faktor penyerta yang membuat gerakan tanah sangat terlihat saat likuifaksi terjadi. Faktor seperti kemiringan lereng, beban tambahan atau faktor geoteknik berperan membuat tanah bergerak saat mengalami likuifaksi. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan bahaya dari fenomena tanah bergerak ini bisa menyebabkan bangunan turun masuk ke dalam karena air terperas keluar dan tanahnya memadat. Selain menyebabkan permukaan tanah menjadi turun, pondasi bangunan yang berada di tanah tersebut juga ikut turun.

Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.

Solo adalah upacara pemakaman adat Toraja, Sulawesi Selatan. Upacara ini sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Rambu Solo juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke dalam alam roh. Masyarakat Toraja menganggap orang yang sudah meninggal akan benar-benar meninggal jika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo terpenuhi. Jika belum, maka orang meninggal tersebut akan diperlakukan layaknya orang sakit sehingga harus disediakan makanan, minuman, dan dibaringkan di tempat tidur. Secara harfiah, Rambu Solo adalah sinar yang arahnya ke bawah. Dan upacara Rambu Solo dapat diartikan sebagai upacara yang dilakukan saat matahari terbenam. Istilah lain dari Rambu Solo adalah Auk Rampe Matampu.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai.
1: Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
2: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
1: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.

Pendengar manapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Kaimana. Mengudara saat ini dari Jalan Utarum Air Merah Dalam Kompleks Perumahan DPR dengan menggunakan memancar FM 96,3 MHz. Pendengar pukul 16:18 menit ya. Selamat sore untuk Anda yang masih dengan setia memantau siaran kami dari Jalan Utarum. Kami ucapkan selamat sore, selamat menikmati suasana sore Kota Kaimana yang tenang, teduh, namun masih tetap ya berkabut, di balut kabut asap ya yang terjadi beberapa waktu belakangan ini. Ya, saudara, tentunya akibat dari kebakaran hutan dan lahan ini menimbulkan kerugian ekonomi dan juga kesehatan. Kebakaran lebih dari

202.000 hektar lebih telah menimbulkan kerugian ekonomi mencapai 39,29 triliun hingga 123,1 triliun. Tentu besaran potensi kerugian tersebut menunjukkan bahwa karhutlah tidak hanya menjadi persoalan lingkungan, tetapi juga ya, ini berisiko memberikan tekanan terhadap perekonomian, fiskal, dan kesehatan masyarakat. Nah, dalam kajian Center of Economy and Law Study, kerugian ekonomi akibat hilangnya aset fisik serta terganggunya aktivitas ekonomi mencapai 29,54 triliun. Gangguan tersebut mencakup perdagangan, pertanian, akomodasi, serta sektor makan dan minum yang terdampak asap dan terhentinya aktivitas produksi. Chelios juga memperkirakan karhutlah berpotensi mengurangi penerimaan negara dari pajak bersih daerah sekitar 269,86 miliar pada 2026. Dampak tersebut dapat merambat ke daerah lain melalui keterkaitan antar sektor termasuk industri pengolahan kayu, pulp and paper, hingga furniture. Selain kerugian ekonomi, karhutlah juga memberikan dampak signifikan terhadap kesehatan masyarakat, yang mana Chelios memperkirakan sekitar 1,78 juta orang berpotensi terdampak dan terdiagnosis infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dengan total biaya kesehatan mencapai sekitar 9,75 triliun rupiah. Dan pendengar, kami akan update kembali informasi penting lainnya untuk Anda. Selamat sore dan salam kami untuk Anda yang masih memantau siaran kami. Ya, menikmati suasana sore sambil terus mendengarkan pilihan lagu-lagu hiburan yang kami persembahkan di kesempatan sore hari ini jelang pukul 17 waktu Indonesia.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

kapal Zeven Provision menjadi saksi bisu keberanian mereka yang berani berkata tidak pada penindasan. Darah tertumpah, namun semangat nasionalisme justru membara. Mari mengenang jasa pahlawan peristiwa kapal tujuh provinsi, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan ombak sejarahnya.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di program 1 RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi, pukul 17 waktu Indonesia Timur. Kami sudahi dulu lagu-lagu hiburan menemani ruang dengar Anda di sepanjang kebersamaan kita. Edisi hari ini Minggu 11 Oktober 2026. Pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, selamat sore dan selamat bertemu kembali dalam suasana yang tenang dengan hari yang akan berakhir. Tentu ada banyak aktivitas yang sudah Anda jalani. Sedikit daripada waktu yang ada, tentunya Anda kembali mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Untuk itu, ke ruang dengar Anda kami hadir kembali dengan berbagai rangkaian program religi sampai saat dikumandangkannya tarhim dan azan maghrib untuk kota Kaimana dan sekitarnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Setiap anak adalah permata berharga, membawa mimpi dan potensi tanpa batas.
1: Aku ingin jadi astronot.
2: Aku ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih baik.
0: Sudahkah kita benar-benar mendengar suara mereka? Sudahkah kita memastikan setiap langkah mereka aman dan terjamin dari kekerasan, diskriminasi, dan pelantaran? Lindungi, dengarkan, dan dukung mereka, karena suara mereka hari ini adalah cetak biru masa depan kita.

0: malam itu kamu pergi dari kehidupanku tanpa ada sedikit penjelasan ataupun ucapan selamat tinggal.
1: Kami adalah keluarga yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat leluhur kami. Adriana adalah segalanya bagi kami. Nak.

Kapal Zeven Provision menjadi saksi bisu keberanian mereka yang berani berkata tidak pada penindasan. Darah tertumpah, namun semangat nasionalisme justru membara. Mari mengenang jasa pahlawan peristiwa kapal tujuh provinsi, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan ombak sejarahnya.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Sudah pukul 17.55 menit. Kini saatnya kami kumandangkan tarhim dan azan maghrib untuk kota Kaimana dan sekitarnya.

0: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Shiratal Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akroh ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Akroh. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh. Dan setiap pukulan akan membendamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang dimurkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat Allah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Setiap anak adalah permata berharga, membawa mimpi dan potensi tanpa batas.
1: Aku ingin jadi astronot.
2: Aku ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih baik.
0: Sudahkah kita benar-benar mendengar suara mereka? Sudahkah kita memastikan setiap langkah mereka aman dan terjamin dari kekerasan, diskriminasi, dan pelantaran? Lindungi, dengarkan, dan dukung mereka, karena suara mereka hari ini adalah cetak biru masa depan kita.

0: malam itu kamu pergi dari kehidupanku tanpa ada sedikit penjelasan ataupun ucapan selamat tinggal.
1: Kami adalah keluarga yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat leluhur kami. Adriana adalah segalanya bagi kami.

0: Budi. Aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang ya, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau ya. Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuk,
0: kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Bunuh diri adalah isu sensitif yang seringkali dihadapkan oleh masyarakat. Sayangnya, di era digital seperti sekarang, informasi tentang kasus bunuh diri seringkali tersebar dengan cepat melalui media sosial dan berbagai platform online lainnya. Penyebaran informasi ini tanpa disadari dapat menimbulkan dampak negatif yang luas. Mengapa kita harus berhenti menyebarkan informasi tentang bunuh diri? Yang pertama, dapat mencegah peniruan. Kedua, dapat memperburuk duka keluarga. Tiga, dapat memperkuat stigma. Empat, membebani kesehatan mental. Dan apa yang harus kita lakukan? Satu, jangan sebarkan informasi. Jika Anda melihat informasi tentang bunuh diri di media sosial atau platform online lainnya, jangan ikut menyebarkannya. Dua, laporkan konten negatif. Jika Anda menemukan konten yang melanggar pedoman komunitas atau bersifat sensitif, laporkan segera ke platform yang bersangkutan. 3. Beri dukungan. Jika Anda memiliki teman atau kerabat yang sedang berjuang dengan pikiran untuk bunuh diri, ajak mereka untuk berbicara dan cari bantuan profesional. 4. Tetap empati. Ingatlah bahwa setiap individu yang memilih jalan bunuh diri sedang mengalami penderitaan yang sangat dalam. Hindari menyalahkan korban atau keluarganya. 5. Promosikan kesadaran. Sebarkan informasi yang positif dan konstruktif tentang kesehatan mental. Dorong orang-orang untuk mencari bantuan jika mereka membutuhkan. Dengan menghentikan penyebaran informasi yang tidak bertanggung jawab, kita dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi mereka yang sedang berjuang dengan masalah kesehatan mental. Mari kita bersama-sama membangun masyarakat yang lebih peduli dan saling mendukung.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa sebagian besar pesawat komersial dicat warna putih? Ternyata, warna putih di bodi pesawat itu dapat memantulkan sinar matahari, serta dapat menjaga suhu pesawat tetap stabil dan mencegah overheating. Eits, tidak hanya menjaga suhu pesawat saja, cat putih juga memudahkan dalam mendeteksi kerusakan, seperti retakan atau korosi di bodi pesawat, sehingga pemeriksaan tersebut dapat dilakukan secara efektif. Jadi, dibalik kesederhanaan warna putih pada bodi pesawat komersial, terdapat banyak alasan praktis kan

0: Wah, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: keputusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia.
1: Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Athiyah Salim atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Radio Republik Indonesia adalah satu-satunya stasiun radio nasional milik pemerintah Indonesia. RRI didirikan pada 11 September di tahun 1945, hingga saat ini tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Radio milik pemerintah ini didirikan setelah mengadakan rapat utusan 6 radio di rumah Adang Kadarusman. Dari hasil rapat itu terpilihlah pemimpin umum RRI yang pertama, yaitu Dr. Abdurrahman Saleh. Semenjak itu mulai muncul badan-badan siaran radio. Di antara badan-badan siaran radio tersebut, yang paling besar dan lengkap adalah NIROM karena mendapatkan bantuan penuh dari pemerintah Hindia Belanda. Perjalanan siaran radio di Indonesia terus berkembang dari waktu ke waktu. Di masa pendudukan Jepang yang dimulai pada tahun 1942, radio-radio siaran Jepang mulai berkumandang. Jepang juga mengakui sisi stasiun radio yang sebelumnya dimiliki oleh Belanda. Tak hanya itu, jawatan radio swasta yang sebelumnya menjamur di era kolonial Belanda juga dibekukan dan disatukan dalam satu komando bernama Hoso Kanri Kyoku. Pusat siaran radio itu berkedudukan di Jakarta dan memiliki cabang bernama Hoso Kyoku yang ditempatkan di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. Di masa itu, siaran radio memiliki fungsi utama sebagai sarana untuk mengempanyikan propaganda Jepang ke masyarakat Indonesia. Siaran ini akhirnya berhenti pada 19 Agustus di tahun 1945, menyusul kekalahan Jepang dari sekutu setelah dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Pada 11 September tahun 1945, perwakilan 8 bekas radio Hoso Kyoku mengadakan pertemuan dengan pemerintah di Jakarta. Dari pertemuan ini, Radio Republik Indonesia resmi didirikan. Tanggal didirikannya RRI ini diperingati sebagai Hari Radio Republik Indonesia atau Hari Radio Nasional. Dan kini, RRI dipersembahkan kepada Presiden dan pemerintah RI sebagai alat komunikasi dengan rakyat Indonesia.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: sekarang.
1: Semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Rahu Kajang dari Kaimana memiliki filosofi tentang bagaimana membangun Kabupaten Kaimana. Perahu Kajang merupakan salah satu ikon Kabupaten Kaimana dan terdapat di Taman Kota Kaimana. Perahu Kajang merupakan alat transportasi tradisional yang berbentuk seperti rumah dan pernah digunakan oleh masyarakat di sekitar Sungai Musi sebagai tempat tinggal.

Setiap orang memiliki cerita. Setiap orang punya potensi. Kita semua berbeda. Disitulah keindahan hidup. Namun, seringkali saudara-saudari kita dengan disabilitas menghadapi pandangan yang salah atau hambatan yang tidak perlu. Menghormati itu sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Ini bukan tentang rasa kasihan, melainkan tentang mengakui martabat dan hak asasi setiap individu. Ini tentang melihat kemampuan, bukan keterbatasan.

Hai hai hai, pernahkah Anda berpikir apa sih manfaat nyata dari tawa yang renyah itu? Ternyata tawa bukan hanya bikin hati senang, tapi juga super power bagi kesehatan Anda. Ada 4 manfaat tertawa yang harus Anda ketahui. Yang pertama, anti stres kilat. Tertawa adalah quick fix terbaik. Ia menurunkan hormon stres kortisol dan langsung membanjiri tubuh Anda dengan endorfin, si happy harmoni alami. Yang kedua, imun kuat. Ya, tawa terbukti meningkatkan sel T dan antibody, membuat sistem imun Anda lebih tangguh melawan penyakit. Tiga, latihan jantung ringan. Tertawa keras melatih otot diafragma dan meningkatkan denyut jantung sebentar, membuat sirkulasi darah Anda lebih lancar. Dan yang keempat, jembatan sosial. Tawa adalah bahasa universal yang paling efektif. Berbagi tawa mempererat ikatan, mengurangi ketegangan, dan membuat hubungan Anda semakin harmonis. So, jangan pelit senyum, jangan tahan tawa, cari alasan untuk tertawa hari ini dan rasakan manfaat.

Sumpah Pemuda adalah momen penting dalam sejarah Indonesia yang diperingati setiap 28 Oktober. Pada tahun 2024, tema peringatan Sumpah Pemuda mengedepankan pentingnya kolaborasi antar generasi dan keberagaman. Dalam era digital dan globalisasi, pemuda diharapkan dapat memanfaatkan teknologi untuk memperkuat rasa kebangsaan dan identitas nasional. Melalui peringatan ini, diharapkan semangat Sumpah Pemuda dapat terus hidup dan menjadi inspirasi bagi generasi masa kini untuk menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Selamat Hari Sumpah Pemuda 2024.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Tuh, bisa nyala lagi. Selamat, selamat.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Pak datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan. Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,3 MHz. Sebelum berpisah, kami atas nama seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Kaimana.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Kaimana, dipancarkan melalui pemancar FM 96,3 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital, menyelenggarakan siaran pada hari ini, Senin tanggal 12 Oktober 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Kaimana pagi ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar manapun Anda berada, dan jumpa lagi bersama saya Chris Lamanele yang kembali menemani ruang dengar Anda ya di edisi pagi hari ini. Tentunya kebersamaan kita hingga nanti di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, pukul 5 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur, kita berada dalam segmen acara Mutiara Pagi untuk Anda pendengar kaum muslimin dan juga muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikut perundingan Anda kami hadirkan ya. Tentunya ada pengajian Al-Quran, selepas itu rangkaian lagu-lagu religi islami. Mana-mana ruang dengar Anda di pagi hari ini.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, dan tentunya rangkaian lagu-lagu religi Islam ya, baru saja berlalu dari ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini. Baik, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Kemana 96,3 MHz, dan kami juga mengudara ya, kurang dengar Anda tentunya menggunakan aplikasi RRI Digital. Pemkab Kemana distribusikan air bersih dan ajukan pemadaman dari udara. Baik pendengar, pemerintah Kabupaten Kemana memperkuat langkah penanganan dampak musim kemarau yang memicu kekeringan, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla saat penurunan kualitas udara akibat kabut asap. Upaya dilakukan melalui distribusi air bersih, pengujian pemadaman api dari udara, hingga usulan hujan buatan. Pendengar, Bupati Kemana Hasan Ahmad mengatakan pemerintah daerah terus berupaya menangani kondisi tersebut melalui langkah teknis dan pendekatan spiritual. Upaya spiritual dilakukan dengan memohon ampun serta rahmat Tuhan agar hujan segera turun dan kondisi udara kembali membaik. Hal itu disampaikan Hasan Ahmad setelah mengikuti sholat istikharah di Polres Kemana beberapa waktu yang lalu. Sholat tersebut menjadi salah satu bentuk ikhtikar spiritual di tengah kondisi kemarau yang berdampak pada kehidupan warga masyarakat. Baik, selain melalui pendekatan spiritual, Pemkab Kemana telah memulai distribusi air bersih untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama musim kemarau. Penyaluran air dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap dampak kekeringan yang masih berlangsung hingga saat ini. Hasan menjelaskan distribusi air bersih telah dimulai sejak beberapa waktu yang lalu. Pemerintah daerah berencana melanjutkan penyaluran tersebut setiap hari hingga kondisi kekeringan berakhir dan kebutuhan air warga masyarakat dapat terpenuhi. Di sisi lain, pemerintah daerah juga mengupayakan dukungan penanganan kebakaran hutan dan lahan melalui jalur udara. Hasan mengatakan Pemkab Kemana telah mengajukan permintaan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Papua Barat untuk merencanakan pemadaman api dari udara. Selain upaya pemadaman, Pemkab Kemana turut mengusulkan intervensi terhadap awan sehingga bagian dari ikhtikar menghadirkan hujan buatan. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu mengatasi kekeringan sekaligus mengurangi risiko kebakaran dan juga kabut asap. Hasan berharap pengajuan bantuan tersebut dapat ditindaklanjuti sehingga upaya penanganan karhutla dan dampak kemarau bisa berjalan dengan optimal. Ia juga berharap hujan segera turun agar kondisi udara dapat membaik dan juga ketersediaan air bersih bagi masyarakat bisa kembali mencukupi. Pemerintah Kabupaten Kemana lanjutnya akan terus bersinergi dengan berbagai pihak untuk mengurangi dampak musim kemarau. Langkah tersebut dilakukan agar penanganan kebakaran dan juga kabut asap dapat berjalan beriringan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Melalui distribusi air bersih dan upaya penanganan karhutla, Pemkab Kemana berharap masyarakat tetap mendapat akses terhadap air bersih di tengah kondisi kekeringan. Pemerintah daerah juga mengharapkan dukungan berbagai pihak agar seluruh langkah penanganan dapat terlaksana demi menjaga keselamatan dan kesehatan warga masyarakat Kemana. Baik pendengar, sebuah informasi ya untuk Anda di pagi hari ini, kita ikuti bersama perakiran cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Kemana.
1: Selamat pagi para pendengar RRI Kemana. Kami dari BMKG Utarom Kemana akan menginformasikan perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kemana, Senin 12 Oktober 2026. Kondisi cuaca secara umum diperkirakan udara kabur dari pagi hingga dini hari di seluruh wilayah Kabupaten Kemana, serta terdapat potensi hujan ringan pada siang hingga malam hari di wilayah Buruai, Kanbrau, Teluk Arguni Atas, Teluk Arguni Bawah, dan Teluk Etna. Kemudian suhu udara berkisar antara 21 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara 76 hingga 100%. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan angin 4 hingga 22 km per jam. Untuk wilayah perairan selatan Kemana, diperkirakan hujan ringan dengan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter. Angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 50 km per jam. Dihimbau kepada seluruh masyarakat agar waspada potensi angin kencang di wilayah perairan selatan Kemana. Demikian informasi perakiran cuaca BMKG untuk wilayah Kabupaten Kemana. Saya Asfifa, selaku perakirawan BMKG Kemana yang bertugas hari ini, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Kembali ke studio RRI Kemana.
0: Dan pendengar, baru saja kita ikuti bersama ya tentunya perakiran cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Kemana di pagi hari ini.

Oke, okay, pendengar mana pun Anda berada. Oke, okay, Justin Bieber, Baby, sudah membawa kita ke pukul 6 ya, lebih 27 menit di pagi hari ini. Dan baik pendengar, nanti di pukul 7 kita bergabung bersama Pro 3, tentunya untuk mengikuti ya penyampaian warta berita nasional. Pendengar, sebuah informasi saya kutip kembali dari laman resmi kami, tentunya rri.co.id ya, di kesempatan pagi hari ini. Oke, okay, Veda Ega ya, finish ke-6 di Mandalika, Maximo Quelles, juara dunia Moto3 2026. Dan pendengar, pembalap Indonesia yaitu Veda Ega Pratama, finish ke-6 pada Moto3 ya, Mandalika. Pergelarannya dilangsungkan hari Minggu kemarin ya, di tanggal 11 Oktober 2026. Sementara itu,

Massimo Quiles memenangi balapan sekaligus memastikan gelar juara dunia Moto3 2026. Memulai balapan dari posisi ke-7, Vettel langsung naik ke urutan ke-6 sebelum menempati posisi ke-5 di barisan depan. Quiles melesat ke posisi ke-2 dari urutan ke-6, sedangkan David Almansa memimpin balapan. Memasuki lap ke-2, Vettel sempat menempati posisi ke-2 sebelum disalip oleh Adrian Fernandez. Quiles kemudian mengambil alih pimpinan setelah Almansa melakukan kesalahan dan turun ke urutan ke-8. Persaingan ketat membuat Vettel turun ke posisi ke-4 pada lap ke-3 setelah disalip oleh Alvaro Carpi. Sementara itu, Quiles mulai memperlebar jarak dari Fernandez yang berada di posisi ke-2. Pada lap ke-4, Quiles unggul 1,3 detik ya atas Fernandez. Dan terus menjaga keunggulannya, Vettel kemudian turun lagi ke posisi ke-5 pada lap ke-5 setelah Almansa berhasil melewatinya. Posisi Vettel kembali merosot ke urutan ke-6 setelah Guido Pini melaju ke posisi ke-4 di depan Quiles, memperlebar keunggulan menjadi 2,6 detik atas Almansa yang kembali menempati posisi ke-2. Dan pada lap terakhir ya, pendengar, Vettel berhasil melewati Pini dan merebut posisi ke-6 hingga garis finish. Quiles keluar sebagai pemenang sekaligus memastikan gelar juara dunia Moto3 2026. Sementara itu, tambahan 10 poin di Mandalika membuat Vettel naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara. Pembalap asal Gunung Kidul itu mengumpulkan 115 poin dan 2 podium pada musim 2026 ini. Baik pendengar, manapun Anda berada, sebuah informasi ya, saya kutip dalam resmi kami, tentunya rri.co.id.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu. Dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

0: aduh, foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Ning,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh.

Oke, pendengar manapun Anda berada, Dewa Cinta Gila serombong kita ke pukul 6 ya, lebih 51 menit waktu Indonesia Timur. Kami sampaikan kembali nanti pukul 7, kita akan bergabung pendengar bersama Pro 3. Tentunya untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Nasional. Dan yang pastinya kami sampaikan kembali untuk Anda pendengar, oke, jika Anda akan melakukan aktivitas Anda di luar rumah, begitu ya. Anda harus keluar dari rumah, menempuh perjalanan di pagi hari ini menuju ke tempat tugas Anda. Kami sarankan alangkah baiknya Anda menggunakan masker ya, mengingat kondisi cuaca di kota Kaimana ini masih diselimuti oleh tentunya kabut asap begitu. Hal ini perlu ataupun penting Anda lakukan, tentunya yang pertama yaitu untuk menjaga kesehatan Anda. Baik pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi dan selamat beraktivitas ya. Kami ucapkan untuk Anda yang akan beraktivitas di pagi ataupun di sepanjang hari ini.

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Baik, pendengar manapun Anda berada, kita bergabung bersama Pretiga mengikuti penyampaian warta berita nasional pukul 7 waktu Indonesia Timur.
1: Resolusi tersebut disepakati seluruh anggota Dewan HAM PBB dengan dukungan dari lebih dari 80 negara di berbagai kawasan. Informasi dari dunia olahraga, tim bulu tangkis Indonesia tiba di Denmark untuk memulai Tour Eropa 2026. Latihan di pusat kebugaran menjadi program pertama skuad Merah Putih sebelum turun ke lapangan menjelang turnamen Denmark Open 2026. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melontarkan peringatan tegas kepada Menteri ATR BPN Nusron Wahid agar kooperatif untuk memenuhi panggilan pemeriksaan ulang penyidik KPK. Herul Umam melaporkan selengkapnya.
2: Penyidik secepatnya akan melakukan penjadwalan ulang pemeriksaan terhadap saksi saudara NW.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi secara tegas meringatkan kepada Menteri ATR BPN Nusron Wahid agar kooperatif untuk memenuhi panggilan pemeriksaan ulang. KPK mengingatkan ketidakpatuhan terhadap proses hukum berpotensi memunculkan persepsi bahwa penegakan hukum dapat ditunda-tunda. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan penyidik akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Nusron yang sebelumnya tidak memenuhi panggilan penyidik KPK. Budi menekankan Nusron harus hadir dalam pemeriksaan berikutnya, serta bisa memprioritaskan kepatuhan dan penghormatan terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Menurut Budi, status sebagai pejabat publik semestinya menjadi alasan untuk memberikan teladan dalam kehidupan bernegara, termasuk dengan mendukung upaya pemberantasan korupsi.
2: Penyidik secepatnya akan melakukan penjadwalan ulang pemeriksaan terhadap saksi saudara NW. KPK mengimbau agar yang bersangkutan kooperatif dan hadir dalam penjadwalan ulang berikutnya, serta memprioritaskan kepatuhan dan penghormatan terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Terlebih, saksi sebagai pejabat publik hendaknya juga menjadi teladan dalam bernegara, salah satunya adalah patuh dan mendukung proses penegakan hukum.
3: Sebelumnya memang Menteri ATR BPN Nusron Wahid siap mengikuti proses hukum yang sedang ditangani oleh KPK. Dirinya siap mendukung apapun yang dilakukan oleh penyidik KPK.
4: Kami menghormati apa yang diproses oleh aparat.
3: Budi juga mengingatkan bahwa proses pemeriksaan saksi merupakan bagian penting dalam mengungkap perkara secara menyeluruh. Karena itu, setiap pihak yang dimintai keterangan diharapkan membantu penyidik memperjelas konstruksi perkara. KPK secara tegas mengingatkan ketidakhadiran saksi tidak berkembang menjadi persepsi bahwa proses penegakan hukum bisa diulur atau ditunda. Keterangan Nusron dibutuhkan penyidik untuk mendalami perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN, di mana KPK telah menetapkan 8 tersangka dan 4 diduga KPK merupakan orang kepercayaan dari Nusron Wahid. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah menyiapkan skema penyerapan panen jagung untuk membantu peternak dalam menghadapi persoalan harga pakan ternak. Alfred Stutter melaporkan informasi tersebut.
5: Persoalan harga pakan masih menjadi perhatian peternak unggas karena jagung merupakan salah satu bahan baku utama dalam produksinya. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman menggelar pertemuan dengan perwakilan peternak pada Jumat pagi 9 Oktober 2026 lalu. Dalam pertemuan itu, pemerintah membahas skema penyerapan jagung yang menghubungkan peternak koperasi dan perumbulok. Melalui skema tersebut, peternak diharapkan dapat menyerap jagung saat panen, sementara bulog mendukung pembiayaan dan penyimpanan agar pasokan tersedia ketika dibutuhkan.
6: Setiap tahun, insya Allah tahun ini kita benahi, mudah-mudahan tahun depan tidak terjadi lagi. Caranya adalah yang pertama, bulog menyimpan atau membeli jagung SPHP kerjasama dengan peternak. Nah itu yang pertama yang mendesak sekarang. Tetapi untuk jangka panjang adalah
5: Namun pelaksanaan skema tersebut juga berkaitan dengan kondisi jagung yang tersedia di lapangan. Kasmani, peternak asal Lampung, menyebut harga jagung yang diperoleh dari petani atau pedagang berada di kisaran Rp8.400 per kilogram. Selain harga, kadar air jagung juga menjadi persoalan dalam penyerapan. jagung dengan kadar air sekitar 16-17%, misalnya belum memenuhi standar kadar air maksimal 14% yang telah ditetapkan Bulog.
7: Hari ini Lampung, stok jagung itu Bulog Lampung maksudnya, itu ada stok jagung sekitar 5.000 ton lebih. Ya. Untuk peternak sekitar 100 peternak UMKM sebenarnya sudah mencukupi. Cuman mungkin tadi di dalam saya sedikit salah komunikasi, salah pengertian. Sebenarnya yang saya pikirkan adalah seluruh peternak yang ada di Indonesia. Dan untuk Jawa Timur dan Jawa Tengah khususnya, ya, provinsi itu masih ada kekurangan jagung. Tapi sudah mendapatkan kabar kalau untuk jagung Jawa Timur khususnya sudah dikirim tadi malam, ya, oleh Bulog.
5: Pemerintah juga menyiapkan dukungan benih jagung untuk lahan seluas 20.000 hektar hingga Desember 2026. Produksi tersebut diharapkan dapat memperkuat pasokan, sementara skema penyerapan dan penyimpanan menjadi bagian dari upaya menjaga ketersediaan jagung bagi peternak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anggota BAKN DPR Fauzi Amro menilai Bulog perlu diperkuat untuk menjaga ketersediaan pangan dan memastikan distribusinya merata di seluruh wilayah Indonesia. Eliana Zara melaporkan.
8: Alhamdulillah produksi beras kita di angka 13,5 juta sampai 14 juta ton, kita bisa.
9: Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI mendorong penguatan Perum Bulog sebagai penyangga pangan nasional untuk menjaga ketersediaan dan pemerataan distribusi pangan. Anggota BAKN DPR RI Fauzi H. Amro menilai, kapasitas produksi beras nasional dan stok yang tersimpan di gudang Bulog perlu dioptimalkan untuk mendukung penugasan pemerintah sekaligus mengantisipasi kelangkaan pangan.
8: Alhamdulillah produksi beras kita di angka 13,5 juta sampai 14 juta ton, kita bisa swasembada di angka 5,5 juta ton, itu ada di gudang-gudang Bulog Indonesia Raya, dan ini akan membantu pemerintah dalam hal menanggulangi Bulog sebagai buffer daripada distribusi pertanian yang ada di Indonesia.
9: Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan bahwa data hingga 8 Oktober 2026, Bulog telah merealisasikan penyerapan beras milik petani sebanyak 4,11 juta ton atau setara 102% dari target.
10: Kemudian yang kami ucapkan juga terima kasih dan hormat tingginya kepada seluruh stakeholder, pemerintah, TNI, Polri yang bersinergi luar biasa dengan Bulog sehingga capaian ini juga terwujud, dan tidak luput juga kepada para petani di seluruh tanah air.
9: Rizal menambahkan bahwa Bulog terus mengoptimalkan seluruh instrumen pengadaan mulai dari penguatan jaringan pembelian di tingkat produksi, peningkatan kesiapan sarana penyimpanan dan pergudangan. Rizal mengatakan selain itu yang tidak kalah penting yaitu penyerapan pada momentum awal panen sehingga bisa menjaga harga gabah di tingkat petani. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, kami hadirkan informasi berikutnya. Anggota BAKN DPR Fauzi Amro menilai Bulog perlu diperkuat untuk menjaga ketersediaan pangannya. Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan harga dan ketersediaan bahan pokok di Kota Mataram masih dalam kondisi terkendali. Hayatun Sofyan melaporkan.
11: Kebon Roy ini adalah pasar SP2KP.
12: Perum Bulog memastikan ketersediaan bahan pokok di Kota Mataram masih dalam kondisi aman dan harga relatif terkendali. Direktur Utama Perum Bulog Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Ahmad Rizal Ramdhani saat meninjau pasar Kebun Roy Minggu 11 Oktober 2026 menyebutkan, berdasarkan hasil pemantauan langsung, sejumlah komoditas dinilai masih berada pada kisaran harga yang cukup baik. Selain mematuhi harga, Bulog juga memastikan ketersediaan stok masih menjadi perhatian utama. Menurut Rizal, stabilitas pangan tidak hanya ditentukan oleh harga, tetapi juga kemampuan pasar memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa terganggu kelangkaan barang. Salah satu komoditas yang turut diperiksa ialah minyak kita, minyak goreng bersubsidi yang banyak dibutuhkan masyarakat. Dari hasil peninjauan, produk tersebut terlihat tersedia di hampir seluruh kios yang dikunjungi. Bulog menilai pengawasan harga dan distribusi perlu terus dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan masyarakat, terlebih perubahan pemerintahan pada komunitas tertentu dapat memengaruhi harga di tingkat pasar.
11: Saya perhatikan di NTB, khususnya di Mataram, harga-harga sembako cukup aman, terkendali, dan saya nyatakan tersedia dengan banyak.
12: Sementara itu, untuk membantu peternak menekan biaya pakan, pemerintah akan menambah kuota jagung program stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP sebanyak 150 ribu ton secara nasional. Tambahan kuota ini menyusul habisnya alokasi sebelumnya sebesar 200 ribu ton. Jagung SPHP dijual dengan harga Rp5.000 per kilogram, lebih rendah dibandingkan harga jagung umum yang mencapai sekitar Rp8.000 per kilogram.
11: Ya, kalau jagung sesuai arahan dari hasil rapat koordinasi terbatas dipimpin Pak Menko Pangan, bahwa untuk jagung SPHP diberikan penambahan kuota, yaitu karena kebutuhan MBG yang begitu besar untuk kebutuhan ayam dan telur, sehingga para peternak-peternak mikro perlu adanya dukungan tambahan jagung-jagung yang murah untuk pakan ternak, yaitu melalui jagung SPHP yang disiapkan oleh pemerintah.
12: Bulog bersama Satgas Pangan juga akan terus melakukan pengawasan rutin untuk menjaga stabilitas harga, memastikan kualitas barang, dan menjamin ketersediaan bahan pokok di pasaran. Rizal menegaskan, pengawasan tidak hanya dilakukan menjelang hari besar keagamaan, tetapi berlangsung secara berkelanjutan untuk melindungi konsumen.
1: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Tonggalan Klaten Tengah di Kabupaten Klaten melakukan uji coba pelaksanaan MBG secara prasmanan di SMP Krista Gracia Klaten. Adam Sutanto melaporkan.
13: Termukan Bu, jadi setiap makanan sampai di sini kita cek suhunya. Jadi kita pastikan dari SPPG itu suhunya udah ada standarnya lah dari kami gitu, jadi udah sesuai gitu.
14: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Tonggalan Klaten Tengah Kabupaten Klaten melakukan uji coba pelayanan makan bergizi gratis MBG dengan sistem prasmanan. Lokasi sekolah untuk pelayanan MBG prasmanan tersebut yakni di SMP Krista Gracia Klaten. Kepala SPPG Tonggalan Klaten Tengah Ambrosius Madaika kepada wartawan mengatakan uji coba MBG prasmanan tersebut merupakan kebijakan dari pusat dan akan terus dilakukan evaluasi. Dari pelaksanaan uji coba, para siswa ternyata cukup antusias.
13: Ini dari kemarin ada kebijakan dari pusat PGN, jadi kemarin ada uji coba terkait prasmanan. Jadi kemungkinan ini dicoba dulu di trial, jadi nanti kita monitoring gimana semisal ini kebijakan ini diterapkan di sekolah seperti apa gitu. Kalau dari hari pertama ya sampai sekarang siswa sangat antusias. Hari pertama itu paling hari pertama ya, jadi hari siswa itu sangat ingin mau melayani lah, kayak kerja kita pemusnah gimana. Nah, dari anak itu antusias sekali.
14: Dikatakan pula petugas SPPG hanya menyiapkan kesekolahan dengan membawa menu prasmanan yang kemudian diletakkan di dalam ruangan kelas. Selanjutnya untuk pembagian porsi prasmanan dilakukan oleh para siswa sendiri yang didampingi petugas. Uji coba MBG prasmanan oleh SPPG Tonggalan berlangsung dari tanggal 5 sampai dengan 16 Oktober 2026. Dikatakan pula MBG dengan prasmanan mempunyai keuntungan antara lain ada budaya antri dan juga para siswa dapat ikut terlibat menyajikan. Sementara salah seorang siswa, Kristo, menyatakan lebih enak secara prasmanan karena dapat mengatur porsi sesuai yang diinginkan.
15: Kita lebih bisa ngatur porsi sih, jadi nggak banyak makanan yang mubazir gitu. Iya, lebih enak prasmanan.
14: Sedangkan Kepala Sekolah Krista Gracia, Fajar Iswadim, merasa gembira dengan MBG prasmanan karena banyak manfaat yang dapat diambil. Antara lain melatih disiplin bagi para siswa, melatih kesabaran, melatih membantu orang lain yakni secara bergiliran melayani membagi porsi menu MBG. Ia juga berharap program tersebut untuk terus dilanjutkan karena dinilai memberikan manfaat bagi para siswa. RR Surakarta, Adam Stanto melaporkan.
1: Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan bersama dengan Badan Musyawarah Perbankan Daerah Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa sembako, masker, vitamin, dan dukungan penyediaan air bersih bagi warga terdampak kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya. Sabila Indasari menyampaikan informasi selengkapnya.
16: Pertama tentunya kami ucapkan terima kasih kepada Pak Wali Kota dan juga dari Bank Indonesia dan juga teman-teman dari FKIJK dan BNPD untuk terselenggaranya bantuan kemanusiaan dan juga dukungan untuk penanganan karhutla pada pagi hari ini.
17: Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan FKIJK bersama Badan Musyawarah Perbankan Daerah BMPD Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat dan petugas yang terdampak kebakaran hutan dan lahan karhutla berupa bantuan pangan bencana karhutla di Kota Palangkaraya. Bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian industri jasa keuangan sekaligus dukungan terhadap upaya penanganan karhutla yang masih berlangsung di wilayah kota. Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin menyampaikan bahwa bantuan kemanusiaan diserahkan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya serta disalurkan langsung kepada masyarakat di wilayah Kelurahan Kelampangan dan Kameloh Baru. Bantuan yang diberikan meliputi paket sembako, masker, vitamin, serta dukungan penggalian sumur untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat terdampak.
18: Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan bersama BMPD, Badan Musyawarah Perbankan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana diinisiasi dari Bank Indonesia, dari BJK Kalimantan Tengah, dan juga Bank Kalteng Kalimantan Tengah. Jadi kami mengucapkan terima kasih atas dukungan akhirnya, jadi ada tadi penyerahan bantuan, yang berupa bantuan kepada relawan, khususnya di kelurahan yang terdampak karhutla dan cukup parah di Kota Palangkaraya.
17: Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Kalimantan Tengah, Primandanu Febrian Ajis, selaku perwakilan FKIJK dan BMPD Kalimantan Tengah, mengatakan pihaknya mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat, mulai dari pemerintah daerah TNI, Polri, hingga relawan yang telah bekerja keras di lapangan mengatasi kebakaran serta dampak yang ditimbulkan. Selain itu, keterlibatan industri jasa keuangan merupakan wujud kepedulian terhadap kondisi masyarakat sekaligus dukungan bagi petugas di lapangan. Sinergi diharapkan dapat meringankan beban warga, membantu memenuhi kebutuhan dasar, serta mendukung kelancaran upaya penanganan karhutla di Palangkaraya.
16: Beberapa bantuan itu kami serahkan ke BPBD Kota, kemudian juga langsung ke masyarakat, yaitu di Desa Kameloh dan Desa Kelampangan. Tadi bantuannya antara lain berupa ada sembako, kemudian juga alat-alat pendukung kesehatan seperti masker, vitamin, dan juga bantuan terkait dengan sumur, bantuan penggalian sumur supaya masyarakat juga bisa aktivitasnya bisa kembali normal.
17: Di kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah Yuliansa Andreas menambahkan, industri perbankan bersama Bank Indonesia menyatakan dukungan terhadap upaya penanganan dampak kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya. Dukungan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian terhadap pemerintah daerah, petugas dan relawan yang terus bekerja keras menangani dampak karhutla. Yuliansa mengatakan bahwa bantuan yang diberikan merupakan wujud kebersamaan dan komitmen untuk turut berkontribusi sesuai kemampuan yang dimiliki, meskipun belum sepenuhnya dapat memenuhi seluruh kebutuhan di lapangan.
19: Di Bank Indonesia sudah juga menyampaikan kepada warga terdampak di Kameo Baru dan juga di Kelampangan berupa sembako, jasa dan juga pos office akan. Jadi warga kedua kelurahan tersebut alhamdulillah bisa memeriksakan diri kesehatannya.
17: Kegiatan penyerahan bantuan kemanusiaan kepada petugas BPBD, perwakilan Desa Kelampangan dan Desa Kameloh Baru, selain dihadiri pimpinan SOPD di lingkungan kota, lurah dan camat, juga dihadiri Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah Yuliansa Andreas, Kepala OJK Kalteng Primandanu Febrian Ajis, serta Direktur Utama Bank Kalteng Mas Livansah. Sabila Indah Sari melaporkan.
1: Warga Gondang dan Ngerampal Sragen berupaya membangun perlintasan sebidang untuk membuka akses vital yang terisolasi rel ganda Solo-Surabaya. Mulato Isan melaporkan.
20: dan pihak kereta api itu kan tutup jabut berpuluh-puluh tahun nggak selesai. Nah terus akhirnya masyarakat menghadap saya. Akhirnya apa?
21: Warga Duku Keten, Desa Wonotolo, Kecamatan Gondang, bergotong royong membangun perlintasan kereta api sebidang secara swadaya. Pembangunan perlintasan yang berlokasi di antara stasiun Kebon Romong Rampal dan stasiun Gondang itu menjadi angin segar bagi warga karena membuka kembali akses vital yang menghubungkan Duku Keten, Desa Wonotolo, Gondang dengan Duku Kepoh, Desa Bener, Kecamatan Ngerampal. Akses antar desa dan antar kecamatan tersebut sebelumnya sempat terisolasi akibat pembangunan jalur rel ganda double track Solo-Surabaya. Sebelum adanya perlintasan itu, warga dari kedua kecamatan terpaksa harus memutar hingga belasan kilometer untuk beraktivitas sehari-hari maupun mengangkut hasil pertanian. Pembangunan perlintasan swadaya ini diinisiasi oleh tokoh masyarakat Gondang Kiai Haji Syarif Hidayatullah atau Abah Syarif, serta mendapat dukungan penuh dari anggota DPRD Kabupaten Sragen Bombong Lukito Samudro. Syarif mengungkapkan bahwa persoalan penutupan jalan ini sudah berlangsung lama dan diwarnai dinamika antara masyarakat dengan pihak perkeretaapian. Melihat keluhan warga yang tak kunjung usai, ia bergerak memfasilitasi komunikasi hingga ke tingkat jajaran dinas terkait dan pimpinan daerah. Ia menegaskan pentingnya mempertahankan akses jalan historis karena akses tersebut sangat vital antar kedua desa. Syarif juga menekankan bahwa seluruh pembangunan perlintasan itu murni berasal dari swadaya dan semangat gotong royong masyarakat setempat. Pembangunan itu direspon positif oleh pihak terkait dan diharapkan segera dilengkapi fasilitas pendukung resmi.
20: Dia telepon di Bupati, Pak Sowana nih. Terus aku ngomong ke Bupati, Pak Bupati, jalan kereta api itu lebih duluan jalan okay. Manusia. Sikilku yo liwat kono, sikile pakku liwat kono, sikile mbahku liwat kono. Boleh bisa kereta api, tapi jalan manusia yo jangan dibunuh, jangan dipantau, harus dibuka.

0: Ya ini Reganda ini memang itu tutup sudah berapa kali ditutup. Dan terakhir jabut demo memang demo. Ketan demo terus rame-rame. Nah, nanti terus sekarang sudah diperhatikan. Sekalian ke Bapak Abah Hasyarif sudah merjuangkan sampai Pak Bupati kalau sampai diperintahkan.
1: Nantinya perlintasan sebidang itu tidak hanya dirancang untuk dilintasi sepeda motor, tetapi juga dapat dilalui kendaraan besar pendukung akses ekonomi dan pertanian warga. Keberadaan jalur ini secara signifikan memangkas jarak tempuh yang semula harus memutar hingga 15 km menjadi sekitar 10 km atau bahkan lebih singkat. Dari Surakarta, Mulut Isan melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Radio Republik Indonesia adalah satu-satunya stasiun radio nasional milik pemerintah Indonesia. RRI didirikan pada 11 September di tahun 1945, hingga saat ini tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Radio milik pemerintah ini didirikan setelah mengadakan rapat utusan 6 radio di rumah Adang Kadarusman. Dari hasil rapat itu terpilihlah pemimpin umum RRI yang pertama, yaitu Dr. Abdurrahman Saleh. Semenjak itu mulai muncul badan-badan siaran radio. Di antara badan-badan siaran radio tersebut, yang paling besar dan lengkap adalah NIROM karena mendapatkan bantuan penuh dari pemerintah Hindia Belanda. Perjalanan siaran radio di Indonesia terus berkembang dari waktu ke waktu. Di masa pendudukan Jepang yang dimulai pada tahun 1942, radio-radio siaran Jepang mulai berkumandang. Jepang juga mengakui sisi stasiun radio yang sebelumnya dimiliki oleh Belanda. Tak hanya itu, jawatan radio swasta yang sebelumnya menjamur di era kolonial Belanda juga dibekukan dan disatukan dalam satu komando bernama Hoso Kanri Kyoku. Pusat siaran radio itu berkedudukan di Jakarta dan memiliki cabang bernama Hoso Kyoku yang ditempatkan di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. Di masa itu, siaran radio memiliki fungsi utama sebagai sarana untuk mengempanyekan propaganda Jepang ke masyarakat Indonesia. Siaran ini akhirnya berhenti pada 19 Agustus di tahun 1945, menyusul kekalahan

kekuasaan Jepang dari sekutu setelah dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Pada 11 September tahun 1945, perwakilan 8 bekas Radio Hosokyoku mengadakan pertemuan dengan pemerintah di Jakarta. Dari pertemuan ini, Radio Republik Indonesia resmi didirikan. Tanggal didirikannya RRI ini diperingati sebagai Hari Radio Republik Indonesia atau Hari Radio Nasional. Dan kini, RRI dipersembahkan kepada Presiden dan pemerintah RI sebagai alat komunikasi dengan rakyat Indonesia.

0: banget cek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu ternyata rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: Es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
3: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
3: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hei, apa? Kalian teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu. Dan itu.
5: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
5: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
5: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
6: Assalamualaikum Pak RT.
7: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
6: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
7: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
6: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
7: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
6: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
7: Iya, sama-sama Pak Aga.
6: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

Baik, pendengar manapun Anda berada, dan tentunya pukul 3 lebih 34 menit waktu Indonesia Timur. Tadi kita bersama telah ikuti penyampaian Warta Berita Nasional dari Pro 3 Jakarta. Kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Kaimana 96,3 MHz, dan yang pastinya kami juga mengudara ya, kronik rada, menggunakan aplikasi RRI Digital. Baik pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kembali saya hadirkan beragam informasi kronik rada, kembali saya berikan terlebih dahulu beberapa nomor lagu untuk Anda di pagi.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Nih, jadi lanjut kuliah ke Jogja.
1: Nggak tahu Lala. Bingung mau kuliah di sana atau di sini ya.
0: Kalau kau sih macam mana sih?
1: Aku mau nikah aja lah.
0: Nah, nikah.
1: Iya, nikah. Emang kenapa? Out of the box kan?
2: Out of the box.
1: Iya sih. Aduh, gimana ya sih dia bilangnya ya? Kita tuh masih muda, sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
0: Iya, sis. Ingat gak kita tuh pernah dari pengarahan dari sekolah? Kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau?
3: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita bergabung bersama Pro3 mengikuti kembali penyampaian warta berita sentral di pagi hari ini.
4: Banjir bandang kembali menerjang Nepal setelah tanah longsor menutup aliran sungai Budi Gandaki. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 12 Oktober 2026, saya Rudi Zay. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Kementerian Ekonomi Kreatif berkomitmen untuk memperkuat ekosistem penerbitan melalui perlindungan hak cipta dan komersialisasi kekayaan intelektual. Selain itu ditargetkan perluasan akses, pembiayaan, dan pasar bagi pelaku industri penerbitan. Informasi mancanegara, banjir bandang kembali menerjang Nepal setelah tanah longsor menutup aliran sungai Budi Gandaki. Belasan rumah dan sejumlah jembatan dilaporkan hanyut, sementara otoritas tempat mengimbau warga di sepanjang aliran sungai untuk segera mengungsi ke tempat yang lebih aman. Informasi dari dunia olahraga, seluruh tiket balapan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 yang berlangsung 9 hingga 11 Oktober 2026 dilaporkan habis terjual. Tingginya minat penonton memperkuat daya tarik MotoGP Mandalika sebagai ajang balap motor kelas dunia dan wisata olahraga Indonesia. Presiden Prabowo Subianto dan Mesir, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Sugadi Afandi melaporkan selengkapnya.
5: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara membahas berbagai kerjasama. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Presiden Mesir El-Sisi sepakat untuk mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Presiden Prabowo juga mengapresiasi pembentukan lembaga dan investasi patungan kedua negara. Lembaga investasi patungan akan melakukan suntikan dana pada proyek strategis yang dikembangkan Indonesia dan Mesir. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam keterangan pers bersama Presiden El-Sisi usai menggelar pertemuan selama 3,5 jam di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
6: Pertama, saya yakin dan melalui tadi pembicaraan-pembicaraan yang sangat intensif dan produktif. Kunjungan yang mulia kali ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kemitraan tersebut. Kemitraan tersebut memerlukan kerjasama yang konkret yang akan membawa manfaat nyata bagi kedua masyarakat kita. Kami juga sepakat untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang ekonomi, terutama bidang perdagangan, investasi, dan untuk itu kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara. Saya juga menyambut baik inisiatif pembentukan Joint Investment Fund oleh lembaga investasi kedua negara kita.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Sementara itu, Presiden El-Sisi mengatakan kerjasama Indonesia dan Mesir difokuskan untuk memberikan manfaat bagi rakyat, termasuk di bidang ekonomi. Indonesia dan Mesir akan menghilangkan berbagai hambatan investasi.
7: Kerjasama yang betul-betul akan dirasakan manfaatnya, dan dalam konteks ini kami sepakat untuk memberikan perhatian khusus untuk kerjasama ekonomi dan bisnis yang akan menyesuaikan dengan kemampuan dengan dua negara yang begitu besar, dan untuk mengangkat neraca perdagangan untuk bisa sampai 5 miliar dolar pada 2030 dengan melanjutkan semua upaya untuk menghilangkan semua yang menjadi rintangan.
5: Indonesia dan Mesir juga menandatangani jumlah kerjasama atau MOU di bidang pertahanan, kelautan dan perikanan, investasi dan pendidikan. Khusus untuk sektor pendidikan, bahasa Indonesia kini telah diajarkan di kampus ternama di Mesir, Al-Azhar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
8: Pemerintah menurunkan pajak penghasilan atau PPH royalti buku dari sebelumnya sebesar 15% menjadi 1,5%. Zarotin Aljana menyampaikan informasi selengkapnya.
9: Sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan,
10: pemerintah tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku dengan menurunkan tarif PPH dari 15% menjadi 1,5%. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan tersebut telah memperoleh izin prakarsa Presiden Prabowo Subianto dan memasuki tahap harmonisasi. Pemerintah juga berupaya mengembangkan karya sastra Indonesia menjadi produk kreatif bernilai ekonomi seperti film, animasi, dan game.
9: Sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan serta kementerian dan lembaga terkait tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku yang awalnya PPH, finalnya awalnya 15% menjadi 1,5%. Rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan ini telah memperoleh persetujuan izin prakarsa dari Bapak Presiden dan telah melalui tahapan partisipasi bermakna untuk selanjutnya memasuki proses harmonisasi.
10: Sementara itu, Deputi Bidang Kreativitas Media Kementerian Ekonomi Kreatif, Cecep Rukendi mengatakan, penguatan industri penerbitan dilakukan melalui kolaborasi penulis, penerbit, dan pelaku industri kreatif. Upaya ini diwujudkan melalui Festival Literaria 2026 yang menghadirkan ruang temu bisnis, pameran kekayaan intelektual lokal, serta pembekalan pemahaman kontrak bagi penulis dan produser Alih Wahana.
11: Penyelenggaraan Literaria 2026 ini merupakan hasil sinergi yang luar biasa. Tahun ini kami berkolaborasi erat dengan Festival Negeri Elok guna memperkaya ragam program yang mengangkat narasi dan kekayaan budaya Nusantara. Melalui kolaborasi ini, kemasan festival menjadi lebih inklusif, relevan, dan memiliki daya tarik lintas generasi.
10: Pemerintah berharap penurunan PPH royalti buku dapat memperkuat keberlanjutan industri penerbitan nasional. Selain itu, pengembangan kekayaan intelektual diharapkan membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi para penulis dan pelaku industri kreatif. Dari Jakarta, Zahratin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging untuk memperluas penyerapan hasil peternakan nasional. Dan berikut Alfred Stuter melaporkan informasi selengkapnya.
12: Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging sebagai solusi jangka panjang bagi persoalan pemasaran hasil peternakan. Amran menyebut pembangunan fasilitas tersebut ditargetkan mulai pada 2027 dan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 1,5 hingga 2 tahun. Persiapannya akan dilanjutkan melalui studi kelayakan dengan perkiraan investasi awal sekitar 200 miliar rupiah untuk setiap pabrik dan berpotensi mencapai 250 miliar rupiah untuk fasilitas yang mencakup pengolahan daging.
13: Mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa mulai. Nah, mudah-mudahan 1,5 tahun, maksimal 2 tahun, tapi kalau bisa 1,5 tahun selesai. Ini adalah solusi permanen. Kami langsung telepon Menteri BUMN Pak Doni dan Menteri Perdagangan. Kalau pabrik berdiri, impor tepung telur di stok.
12: Pembangunan pabrik tersebut diharapkan menjadi jalur penyerapan tambahan ketika produksi telur dan daging ayam dalam negeri sedang melimpah, tetapi tidak seluruhnya terserap pasar dalam bentuk segar. Melalui pengolahan menjadi tepung, hasil peternakan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk kebutuhan industri sesuai standar dan peruntukannya. Pemerintah juga menargetkan industri ini dapat mengurangi ketergantungan pada tepung telur impor, sekaligus membantu menjaga harga jual agar peternak tidak terus menghadapi tekanan ketika pasokan berlebih. Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa Bulog menjalankan penyaluran jagung untuk membantu memenuhi kebutuhan bahan baku pakan peternak. Dukungan pasokan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekosistem peternakan meskipun berbeda dari rencana pembangunan pabrik pengolahan hasil ternak.
14: Inilah sudah ada solusi permanen seperti yang disampaikan Pak Mentan. Jadi intinya, rekan-rekan media, Bulog sudah menyalurkan dan menyiapkan semaksimal mungkin untuk para peternak. Ya. Jadi upaya-upaya kami, contoh yang sempat kemarin dikeluhkan itu, sekarang sudah berdatangan Mufnasnya itu. Jadi kami dorong ya dari pusat-pusat sentra.
12: Rencana pembangunan 3 pabrik tersebut masih memerlukan studi kelayakan dan tindak lanjut persiapan. Pemerintah berharap industri pengolahan ini dapat memperluas pasar hasil peternakan, mengurangi ketergantungan impor tepung telur, serta meningkatkan kepastian penyerapan produksi peternak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mengerahkan 2 helikopter waterbombing untuk melakukan pemadaman karhutla di tengah keterbatasan jarak pandang akibat kabut asap. Kulista Kisra melaporkan selengkapnya.
15: Minimnya faktor jarak pandang atau visibility membuat Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat hanya mengerahkan 2 dari 7 helikopter waterbombing pada hari Sabtu kemarin, yaitu Heli Waterbombing MI-172 dan Heli Waterbombing Sikorsky EH-60A. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada hari Sabtu kemarin, tanggal 10 Oktober tahun 2026, helikopter MI-172 melakukan satu sorti pemadaman di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya yang rencananya terbang pukul 11 siang. Namun karena visibility yang mengalami drop yang sangat cepat di bawah 1000 meter, maka baru bisa terbang pada pukul 1.30 atau setengah 2 siang. Andi menjelaskan helikopter MI-172 melakukan 29 kali water drop dengan 116 ribu liter air dengan waktu terbang selama 4 jam yang dimulai dari pukul setengah 2 siang sampai setengah 6 sore dan berhasil melakukan pemadaman kurang lebih 3 hektar dari 6 hektar lahan yang terbakar.
16: VN-8424 izin melaporkan kegiatan kami hari ini. Kami melaksanakan satu sorti. Sorti satu sesuai dengan arahan, kami berada di Teluk Bakung, Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Kami berhasil melaksanakan 29 kali water drop dengan 116 ribu liter air pada saat kami meeting area.
15: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky EH-60A registrasi N61AA melalui operator PT Sentra Multi Aviasi atau CMA. Kendala serupa saat melakukan satu sorti waterbombing di Desa Pembedilan Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang dengan 40 kali water drop atau 160 ribu liter air.
17: Untuk jumlah jam terbang kegiatan hari ini 3 jam 18 menit. Jumlah bombing 40 bombing, akumulasi kegiatan 70 jam 9 menit, total sorti 22 sorti. Untuk heli sampai tidur dan siang malam.
15: Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km. Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km yang membuat kondisi ini membuat pemadaman yang dilakukan masih kurang maksimal. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
8: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kemarau panjang menyebabkan ratusan hektar sawah di Kabupaten Lebak, Banten terancam gagal panen. Dan berikut Jalia Winarti melaporkan selengkapnya.
18: Musim kemarau panjang menyebabkan lahan pertanian di Desa Cikesik, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak mengalami kekeringan hingga fuso. Salah seorang petani, Sarko, mengaku 24 kotak sawah miliknya gagal panen karena tanaman padi mati kekeringan air. Menurut Sarko, hujan tidak turun selama berbulan-bulan, bahkan saluran irigasi dan sumber air di sekitar pesawahannya turut mengering.
19: Kalau kemarau begini nih, terus terang aja gitu, kalau belum ada hujan, gak bisa nanam padi, dikarenakan boro-boro padi, jukut juga mati. Okay. Sekarang saya punya 24 kotak saya nanam padi, udah sekitar 2 bulan. Bulan itu sampai sekarang belum ada air, mati, iya puso.
18: Akibat gagal panen, sebagian petani terpaksa membeli beras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lebak Rahmat Yuniar menyebut sekitar 341 hektar lahan pertanian terdampak kekeringan. Pemerintah Kabupaten Lebak melakukan penanganan melalui program irigasi perpompaan. Upaya tersebut berhasil memulihkan sekitar 14 hektar lahan pertanian.
20: Kemarin ya, dari hasil pantauan yang dilakukan oleh POPT, petugas organisme pengganggu tanaman atau tumbuhan, ya memang terdampak hampir kurang lebih 341 hektaran lah ya. Akan tetapi kita tertolongnya dari sekian banyak itu, ada beberapa ya, kemarin itu 14 hektar lah. Alhamdulillah bisa dipulihkan dengan irigasi perpompaan.
18: Petani berharap normalisasi aliran sungai Cilidah dan Binuangan serta perbaikan irigasi dapat membantu memenuhi kebutuhan air dan mencegah gagal panen berulang. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
8: Edukasi gizi berbasis pangan lokal diintensifkan untuk mendorong pencegahan stunting di wilayah Kediri, Jawa Timur. Dan berikut Anna Kesuma melaporkan selengkapnya.
21: Edukasi gizi berbasis pangan lokal terus didorong untuk meningkatkan pemahaman keluarga dalam memenuhi kebutuhan nutrisi ibu dan anak sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting di Kota Kediri. Hal ini dikembangkan oleh Prodi Kebidanan UNP Kediri di PAUD Buah Hati Kelurahan Pojok melalui edukasi pemanfaatan bahan pangan yang mudah ditemukan di lingkungan sekitar, seperti daun kelor yang menjadi salah satu alternatif untuk menambah variasi menu bergizi keluarga. Ketua Program Studi D3 Kebidanan Universitas Nusantara PGRI Kediri, Dewi Nurmawati, menjelaskan bahwa daun kelor sendiri mengandung berbagai zat gizi, diantaranya vitamin A, vitamin C, folat, zat besi, dan juga kalsium. Kandungan tersebut dapat membantu melengkapi kebutuhan nutrisi ibu dan anak apabila dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan yang beragam dan juga seimbang. Pemanfaatan pangan lokal juga dapat menjadi pilihan keluarga untuk mengolah bahan makanan bergizi dengan lebih mudah.
22: Kita membahas tentang pemanfaatan Moringa oleifera atau yang biasanya disebut dengan daun kelor, di mana daun kelor di sini bermanfaat sekali untuk ibu dan juga untuk anak. Kami tidak hanya melakukan sosialisasi dan mendistribusikan hasil olahan yang sudah kami buat, tapi kami juga melakukan screening tumbuh kembang yang sasaran kami adalah anak-anak PAUD, ada 37 peserta, di mana kami mengajari mahasiswa kami juga untuk melakukan atau mengimplementasikan apa yang sudah didapatkan di institusi sehingga bisa diimplementasikan di lahan seperti ini.
21: Sementara itu, Ketua Yayasan PAUD Buah Hati Kelurahan Pojok, Sri Taswini, menilai bahwa edukasi kesehatan bagi orang tua diperlukan untuk meningkatkan pemahaman mengenai pengasuhan serta pemenuhan kebutuhan gizi anak.
23: Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat untuk anak didik kami, juga orang tuanya, untuk membersamai, membimbing, untuk menciptakan anak-anak yang berkarakter, cerdas, berakhlakul karimah, dan menjadi generasi penerus bangsa yang bertanggung jawab.
21: Upaya pencegahan stunting ini memerlukan perhatian berkelanjutan. Edukasi berbasis pangan lokal diharapkan dapat mendorong masyarakat memanfaatkan bahan pangan di sekitar untuk mendukung kebutuhan gizi keluarga. Anang Kusuma melaporkan.
8: Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Basnas Jawa Timur menggelar program pemeriksaan mata dan pembagian 1.000 kacamata gratis yang diperuntukkan bagi guru Taman Kanak-kanak, guru Raudatul Atfal, dan guru Taman Pendidikan Al-Quran. Andika Sana melaporkan selengkapnya.
0: Pemprov Jatim bersama Basnas Jatim memfasilitasi pemeriksaan mata dan pemberian kacamata gratis bagi 1.000 guru TK, RA, dan TPQ. Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa secara langsung meninjau proses pemeriksaan mata dan pemberian kacamata ini di Gedung Islamic Center Surabaya. Gubernur Khofifa menjelaskan kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian hari jadi ke-81 Pemprov Jatim. Ia juga mengapresiasi kolaborasi Basnas dan semua elemen, salah satunya di bidang kesehatan, yakni pemeriksaan mata dan pemberian kacamata ini.
1: Dengan melakukan pemeriksaan sekaligus memberikan kacamata gratis. Tapi ada juga yang harus dirujuk. Ini kerjasamanya dengan Sutomo, dengan RSMM, kalau kacamata. Jadi betapa sinergi Basnas dengan berbagai elemen ini sangat penting, dan kami tentu menyampaikan terima kasih karena ini bersama-sama didedikasikan dalam rangkaian hari jadi Pemprov Jawa Timur yang ke-81.
0: Bukan tanpa alasan, Basnas Jatim secara spesifik kegiatan ini ditujukan kepada para guru TK, RA maupun TPQ. Ketua Basnas Jatim M. Ghofirin menuturkan, hal ini sebagai salah satu bentuk apresiasi kepada para pendidik bangsa.
2: Guru kita kenal, kesejahteraannya masih butuh perhatian. Beda dengan profesi selain guru. Maka ada istilah guru pahlawan tanpa tanda jasa. Itulah alasan kenapa kami dari Basnas memilih guru yang kami beri perhatian berupa kacamata standar optik pada hari ini.
0: Melalui program ini, Pemprov Jawa Timur dan Basnas Jatim memperkuat kolaborasi dalam menghadirkan layanan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Ani Hasana melaporkan.
8: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami menyimak informasi aktual dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Nama saya Edi Wibowo. Saya pedagang

0: kan?
1: Alhamdulillah dengan program MPK rezeki saya menjadi tambah berkah bagi dunia dan akhirat. Terima kasih.
2: Perkenalkan, saya Ibu Trisna dari KWT Mutiara Banuan Malang Jiwan Colomadu. MPG memberikan dampak yang positif untuk kelompok kami karena kami bisa memasok kebutuhan selada tentunya. Untuk MPG 3 hari sekali, biasanya itu 20 sampai 25 kilo kami pasok dengan harga Rp20.000 untuk hari ini ya, untuk saat ini. Harapan kami sebagai kelompok wanita tani nggih, tentunya terus bisa berjalan MPG-nya biar kami juga terbantu dalam penjualan nggih. Tentunya itu jadi tidak kesusahan lagi untuk menjual, mencari tengkulak ataupun bakul-bakul yang membeli.
3: Sayang, kamu tahu nggak?
4: Apa tuh?
3: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
4: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
3: Contohnya nih ya. Nah.
4: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
3: Kecil doang.
4: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
3: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
4: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fan gak sih?
3: Oke, aku salah.
4: Jadi gak mood, aku mau
3: marah.
4: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
5: Kata ayah, hutan Indonesia luas sekali, penuh pohon-pohon besar dan kayak manfaatnya buat kita. Paru-parunya rusak. Bencana di mana-mana.
6: Jangan tunggu bencana, saatnya hutan diselamatkan.
7: Hei, kok bengong? Ayo, lagi mikirin apa?
8: Enggak, akhir-akhir ini panas banget ya. Tanaman jadi layu. Jadi ini lagi aku siramin.
7: Oh, tapi airnya dari tadi ngalir terus tuh.
8: Oh iya, lupa.
7: Lagi musim kemarau begini, airnya jangan dibuang-buang.
8: Jadi, aku nggak boleh siram tanaman?
7: Bukan nggak boleh, tanaman tetap perlu air. Tapi secukupnya aja. Jangan sampai airnya mengalir terus. Padahal tanahnya sudah basah banget tuh. Hampir mau banjir.
8: Oh, jadi yang penting jangan berlebihan aja.
7: Iya, apalagi saat kemarau. Persediaan air bisa lebih terbatas.
8: Berarti bukan cuma tanaman aja, tapi pemakaian air di rumah juga harus diperhatiin ya.
7: Iya, pakai seperlunya, jangan sampai ada yang terbuang percuma.
8: Oke deh, mulai sekarang aku akan lebih perhatiin lagi.
9: Saat musim kemarau, air perlu digunakan dengan bijak. Gunakan air sesuai kebutuhan dan hindari pemakaian yang berlebihan. Hemat air karena setiap tetesannya berarti.
10: Dinamika olahraga.
11: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
12: Luar biasa. Penampilan memukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
10: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3. Banjir bandang datangnya secara tiba-tiba, terjadinya relatif singkat, dan adanya genangan air antara 3-6 meter serta membawa material lain. Upaya pencegahan banjir bandang, 1. Mengetahui tingkat kerentanan tempat tinggal, apakah berada di zona rawan banjir atau tidak. 2. Mengetahui cara melindungi rumah dan

0: banjir. 3. Mengetahui saluran dan jalur yang sering dilalui air banjir dan apa dampaknya untuk rumah kita. 4. Melakukan persiapan evakuasi, termasuk memahami rute evakuasi dan daerah yang lebih tinggi. 5. Membuat persiapan untuk hidup mandiri selama sekurangnya 3 hari dengan persiapan tas siaga bencana, penyediaan makanan, dan air minum. 6. Membicarakan dengan anggota keluarga mengenai ancaman banjir dan merencanakan tempat pertemuan apabila anggota keluarga terpencar-pencar. 7. Mengetahui kebutuhan-kebutuhan khusus anggota keluarga apabila banjir terjadi. 8. Mengetahui bagaimana mematikan air, listrik, dan gas. 9. Membuat catatan harta dengan mendokumentasikannya dalam foto dan simpan dokumen tersebut di tempat yang aman.
1: Mir, uang kas masih ada kan?
2: Masih, kenapa?
1: Aku pinjam dulu deh, buat beli makan. Besok aku balikin.
2: Jangan dipakai buat keperluan pribadi dong.
1: Kan cuma pinjam sebentar.
2: Tetap aja, itu kan uang kas, bukan uang kita sendiri.
1: Tapi, aku bakal balikin kok.
2: Masalahnya, bukan cuma dibalikin atau enggak. Kalau uang yang dipercayakan ke kita dipakai tanpa izin untuk kepentingan pribadi, itu udah nggak benar.
1: Oh, jadi, walaupun niatnya mau balikin, tapi nggak boleh sembarangan pakai.
2: Iya, uang bersama harus digunakan sesuai tujuan dan atas persetujuan yang jelas.
1: Berarti kita harus jujur dan bertanggung jawab kalau pegang uang yang bukan milik pribadi.
2: Nah, itu. Jangan sampai hal kecil dianggap biasa dan akhirnya bisa jadi kebiasaan.
3: Korupsi bukan hanya soal mengambil uang dalam jumlah besar. Menggunakan sesuatu yang bukan hak kita untuk kepentingan pribadi juga merupakan tindakan yang tidak benar. Yuk mulai dari hal sederhana, jujur, bertanggung jawab, dan gunakan sesuatu sesuai hak dan peruntukannya. Jangan ambil yang bukan hak kita.
4: Indonesia Menyapa Pagi.
5: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Pagi hari ini, Senin 12 Oktober 2026. Dan mudah-mudahan Anda semua dalam kondisi baik, kondisi sehat. Bagi Anda yang berkendara, tentu menuju tempat kerja, selalu berhati-hati, tetap waspada, dan juga memperhatikan kecepatan kendaraan Anda. Dan pagi hari ini seperti biasa, Indonesia Menyapa Pagi juga telah menyiapkan 5 topik yang akan menjadi sajian kami selama pagi hari ini. Dan Anda juga dapat memberikan sorotan, tanggapan terkait dengan topik-topik yang kami miliki dengan menghubungi kami di 021-352-3172, kemudian di 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. Lima topik Indonesia Menyapa Pagi adalah yang pertama, Rancangan Undang-Undang Pemilu 2027. Atau RUU Pemilu, memperkuat demokrasi atau sekedar mengubah aturan. Kemudian yang kedua, perdagangan obat di minimarket diperketat. Bagaimana dampaknya ke emiten farmasi? Dan topik ketiga, jejak uang di balik kebakaran hutan. PPATK menelusuri aliran dana hingga penerima manfaat. Dan yang keempat, kekerasan seksual di pondok pesantren di Bekasi. Pimpinan menjadi tersangka. Dan yang kelima, pantauan lalu lintas di sejumlah daerah. Kami tunggu telepon Anda untuk memberikan pendapat Anda, sorotan Anda dari topik-topik yang sudah kami miliki yang akan kami hadirkan di pagi hari ini, atau juga menyampaikan pertanyaan. Nanti kami akan sampaikan pula pertanyaan Anda ke narasumber ketika sesi perbincangan kami mulai pada pagi hari ini. Dan informasi yang Anda miliki pagi hari ini juga dapat Anda bagikan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.
4: Indonesia Menyapa Pagi.
5: Topik pertama, RUU Pemilu 2027 memperkuat demokrasi atau sekedar mengubah aturan, karena ada beberapa isu strategis yang menjadi sorotan khusus nanti dalam panja, karena DPR sudah membentuk panja yang akan bekerja dalam pembahasan rancangan undang-undang pemilu. Banyak hal nanti yang akan kami gali di sana atau kami pertanyakan terkait dengan kerja dari panja DPR RI terkait dengan RUU pemilu ini. Dan juga tentu topik lain, jejak uang di balik kebakaran hutan, PPATK menelusuri aliran dana hingga penerima manfaat juga menjadi topik kami pada pagi hari ini yang akan kami hadirkan dalam perbincangannya nanti.

0: Yang pertama Pak Wibi di Makassar, selamat pagi, apa kabar Pak Wibi?
1: Selamat pagi Bang.
0: Iya, selamat pagi. Makassar, udah hujan belum Pak?
1: Belum ada hujan,
0: belum ada hujan.
1: Februari.
0: Oke.
1: Sekarang ada hujan Bang.
0: Iya, Jakarta Pusat dini hari tadi pukul 00 sampai sekitar pukul 2 diguyur hujan yang cukup deras ini Pak. Walaupun memang tidak merata ya di Jakarta ya, ada yang tidak hujan tapi ada juga yang intensitasnya kecil Pak. Baik.
1: Iya.
0: Ya, silakan Pak Bibi.
1: Itu tadi yang pondok pesantren itu.
0: Pondok pesantren nomor 4, kekerasan seksual di pondok pesantren di Bekasi, pimpinan jadi tersangka. Apa ini Pak yang ingin Anda sampaikan terkait dengan topik ini Pak?
1: Iya kan, pimpinan pondok pesantren berarti kan sudah ahli agama ya, sudah mengetahui soal agama. Kok kenapa bisa begitu? Ya ini kan pimpinan pondok pesantren kan tentu sudah orang yang ya mungkin orang sudah sepuh yang sudah tua-tua begitu umurnya. Kok masih bisa dikasih oleh nafsu? Padahal agamanya tentu sudah kuat itu. Tapi kok begitu ya? Sangat prihatin saya dan saya anjurkan supaya ini pondok pesantren dikebiri saja. Terima kasih.
0: Ya, oke, terima kasih Pak Wibi di Makassar, Sulawesi Selatan. Saya sapa berikutnya ada Bu Indra di Cirebon. Bu Indra, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Bung Rudi Zain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ibu di Cirebon pagi ini Bu cuacanya?
2: Masih mendung saja.
0: Masih mendung. Tidak ada hujan juga Bu ya dari kemarin.
2: Iya, menanti hujan tiada datang.
0: Iya, baik, baik. Kalau Bu Indra tertarik topik kami yang mana Bu?
2: Yang nomor satu ya,
0: RUU Pemilu, memperkuat demokrasi atau sekedar mengubah aturan. Apa Bu yang ingin disorot Ibu?
2: Apakah itu memperkuat demokrasi atau sekedar mengubah aturan?
0: Ya.
2: Sepertinya bagi rakyat kecil ini sudah tidak berarti lagi Bung Rudi. Karena aturan-aturan yang ada, kami menonton masing-masing yang berkepentingan itu mencari celah-celah dari aturan yang ada. Iya, jadi untuk keuntungan golongannya sendiri, dirinya sendiri, kalau orang Cirebon bilang sih bulit.
0: Jadi, apa Bu? Bulit?
2: Kalau bulit itu dia tahu hal itu lalu menggunakan untuk kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain.
0: Iya, bulit namanya.
2: Jadi sekarang juga nanti bagaimana itu undang-undangnya kami tetap was-was. Apakah tidak dipergunakan oleh orang yang sebetulnya lebih mengerti dari kami rakyat di bawah ini, tapi menggunakan celah-celah untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri itu. Iya, dan juga yang tadi dikatakan Bapak siapa pertama tadi?
0: Pak Wibi.
2: Iya, pondok pesantren itu Bung Rudi.
0: Ya.
2: Iya. Selama ini juga ada hati untuk apa? Bagaimana ya kalau di masukkan pondok pesantren begitu ya? Tapi udahlah, di sekolah biasa aja. Lalu kami mendidiknya dengan semampu kami gitu. Nah sekarang akhir-akhir ini banyak sekali hal-hal yang mengerikan Bung Rudi di pondok pesantren ini, makin membuat kami gamang. Itu saja yang disampaikan. Terima kasih.
0: Terima kasih Bu Indra.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita ke Pekanbaru ada Patong. Patong, selamat pagi.
3: Selamat pagi Bung Rudi.
0: Selamat pagi Patong. Gimana Pak Pekanbaru kabar pagi hari ini Pak?
3: Pekanbaru pagi ini barusan turun hujan.
0: Oke, alhamdulillah.
3: Tapi hujannya mendadak, tapi dua hari ini sudah mulai turun hujan. Ini cucu sudah persiapan mau berangkat sekolah.
0: Oh, sudah mulai Pak ya, sekolah tatap muka ya.
3: Sekolah tatap muka sudah mulai. Ini sudah mulai bundanya pun siap-siap menyiapkan bekalnya semuanya.
0: Alhamdulillah. Iya.
3: Kalau Pak Tom kalau pagi-pagi ini dekat bunda ya, istilahnya di dapur sambil ngopi, nemani cucu baru bangun.
0: Wah, mantap itu Pak ya. Iya. Okay.
3: Memilih nomor satu.
0: Nomor satu, oke. Okay. RU Pemilu memperkuat demokrasi atau sekedar mengubah aturan? Menurut
3: itu,
0: Bapak?
3: Itu kalau menurut Pak Tong itu cuma sekedar mengubah peraturan, Bung Rudi. Karena setiap 5 tahun sekali itu dirubah-rubah aturannya. Jadi cuma merubah aturan ya. Yang bagus itu peraturannya ya ditetapkan saja, istilahnya dibakukan saja. Jadi misalkan dapilnya jangan dirubah-rubah, terkecuali yang mata pilihnya sudah bertambah ya harus dirubah dapilnya kan. Tapi kalau dapilnya juga dirubah, caranya juga berubah, nanti diajukan ke MK lagi, profesional terbuka atau profesional tertutup lagi, kan aneh-aneh saja. Kemudian itu Bung Rudi, jangan sekali-kali istilahnya mengkebiri partai yang non parlemen, kasihan juga istilahnya. Dibuatlah parliamentary threshold itu cukup 4%, jangan 5 atau 6, kasihan orang mendirikan partai juga punya target, dan orang yang mendirikan partai baru juga berpikir juga, jangan orang lama tapi buat partai baru. Jadi judulnya tetap lu lagi juga. Jangan istilahnya biarkan orang baru dan orang baru. Orang lama kalau nggak dapat kedudukan buat partai baru, nanti jadi staf khusus presiden, jadi penasihat presiden. Dia yang dikejarnya kan itu. Kalau ketua umumnya Bung Rudi, itu saja.
0: Baik Pak Tong, terima kasih. Ya memang ada 10 isu strategis ya dalam RUU Pemilu yang akan dibahas panjang. Di antaranya adalah sistem pemilunya, kemudian desain penyelenggaraan pemilunya, kemudian tadi yang disebutkan Pak Tong yaitu daerah pemilihan, dan juga ambang batas parlemen atau parliamentary threshold, kemudian pencalonan presiden, pencalonan anggota legislatif, penyelenggara pemilu, penegakan hukum kepemiluan, perlindungan hak pilih, serta pemanfaatan teknologi informasi dan kecerdasan buatan. Pak Udin di Boyolali, selamat pagi Pak Udin. Oh, sorry, Pak Haryanto dulu di Kutai Barat. Selamat pagi Pak Haryanto.
4: Selamat pagi Om Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kutai Barat gimana Pak kondisinya?
4: Kutai Barat pagi ini cerah bersinar Om Rudi.
0: Oh, alhamdulillah.
4: Mulai menipis.
0: Alhamdulillah, sudah mulai menipis ya.
4: Iya, tapi anakku masih LDR-an Om
0: Rudi. Oke.
4: Tahu kan LDR-an?
0: Iya, dari rumah libur, ya pokoknya Pak ya. Libur?
4: Libur di rumah.
0: Libur di rumah.
4: Iya. Itu lain lagi Om.
0: Ini asik nih, Pak Haryanto tuh banyak banget singkatannya nih, hal baru ini.
4: Iya, biar
0: libur di rumah. Oke.
4: Biar cair suasananya.
0: Iya dong.
4: Biar ada stand up humornya Om.
0: Setuju-setuju itu Pak Haryanto. Gimana Pak?
4: Iya, begini Om Rudi ya. Kalau RUU nanti jadi undang-undang Om Rudi ya, berarti kan ada bab, ada pasal, ada yang diperbaiki atau direvisi, apa itu Om Rudi? Nanti yang tahu kan Om Rudi dengan narasumbernya Om Rudi ya. Pemilu itu kan azasnya Om Rudi ya, langsung umum, bebas dan rahasia. Jujur dan juga adil Om Rudi. Tugasnya berintegritas. Kemudian kan mereka ada yang berkuasa sekarang ini Om Rudi ya, ada partai berkuasa atau the ruling party. Mereka bisa atur-atur, bikin aturan itu Om Rudi. Ada yang namanya presidential threshold, parliament threshold Om Rudi. Biaya politik kita itu mahal Om Rudi. Kita ini kan termasuk negara demokrasi terbesar di dunia juga Om Rudi. Tapi mahal biaya politiknya Om Rudi. Ada yang namanya money politik masih Om Rudi bermain. Ya kan, mereka yang punya uang, mereka yang bisa berkuasa Om Rudi. Apakah itu mau jadi, mau maaf nih, bisa pencapresan kah, mau jadi kepala daerah kah, atau menjadi anggota DPRD, DPR itu Om Rudi. Nah itu kampanye kita juga mahal. Kan Pak Presiden itu kan bagaimana biaya politik kita itu bisa murah itu Om Rudi, bisa ditekan gimana caranya Om Rudi. Nah itu semoga saja apa demokrasi kita itu semakin lebih baik, semakin dewasa sesuai sila keempat itu Om Rudi.
0: Baik, Pak.
4: Ya kan, yang ada dalam Pancasila. Thank you my friend Mr. Rudi Jain.
0: Terima kasih Pak Haryanto.
4: Selamat morning.
0: Iya, terima kasih Pak Haryanto di Kutai Barat. Pak Udin di Boyolali, selamat pagi.
5: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Udin. Gimana Pak Udin, kabar di Boyolali pagi hari ini Pak?
5: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Ya, Pak Udin tertarik topik kami yang mana nih Pak?
5: tentang kekerasan seksual.
0: Di pondok pesantren ya.
5: Itu ya kekerasan seksual santrinya atau ya
0: yang menjadi tersangka pimpinannya, Pak. Tersangka Pak ya, pimpinannya. Ini
5: yang
0: kan masih
5: tapi ya. Melakukannya.
0: Iya, tersangka pasti yang melakukan, nanti ini akan didalami di pengadilan. Iya. Betul, itu.
5: Oh, iya iya. Ya itu cerminan tidak baik ya. Untuk tempat-tempat agama ya. Jadi kayak gitu tuh harus dikasih apa ya? Kayak pencegahan gitu. Jadi kan lingkungan agama kan udah yang paling terpercaya gitu. Jadi pencegahannya harus lebih ditingkatkan lagi. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Udin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rifanto di Bualemo, selamat pagi Pak Rifanto.
6: Ya, selamat pagi Mas Rudi. Assalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak, Bualemo kondisi pagi hari ini Pak?
6: Bualemo pagi ini cerah dan dari informasi ya.
0: Apa itu?
6: Hari ini tepat di tanggal 12 Oktober Kabupaten Bualemo itu merayakan hari jadinya gitu.
0: Hari ini?
6: Iya.
0: Oke, ada acara apa ini Pak?
6: Pagi ini ada sidang paripurna DPRD, kemudian dilanjutkan dengan pembagian sembako kepada kaum duafa.
0: Gitu. Kepada kaum duafa. Ya. Berarti ini kalau saya baca berarti saat ini ke-27 nih Pak ya? Hari jadinya ya?
6: Iya.
0: Oke, oke. Masyarakat gimana Pak? Ada acara-acara yang melibatkan masyarakat nggak di sana Pak?
6: Untuk hari ini belum, tapi untuk beberapa hari ke depan itu ada, pokoknya ada hiburan yang dilaksanakan di lapangan kabupaten. Gitu.
0: Oke, baik. Mudah-mudahan semarak, mudah-mudahan aman ya. Semuanya nih Pak ya?
6: Insya Allah.
0: Iya. Baik, Pak Rifanto, tertarik topik kami yang mana Pak?
6: Itu tentang kasus di pondok pesantren
0: nomor 4 ya. Iya, silakan Pak.
6: Ini kan kasusnya saya baca kurang lebih dari tahun 2023 ya.
0: Iya.
6: Kok nanti hari ini bisa terungkap gitu. Nah, harusnya ini segera diusut tuntas ya. Pihak DPR juga harus mengawal ini. Kemudian seandainya di Indonesia ini ada hukum kebiri, saya rasa ini tidak akan terulang lagi.
0: Oke, tapi kalau kita melihat di TPKS nanti, silakan Pak.
6: Hukumnya itu kayaknya agak lemah ya, cuman mungkin hukuman badan saja, kemudian tindakan seperti apa gitu kan? Karena ini sudah berlangsung lama, takutnya jadi terjadi juga di lembaga-lembaga pendidikan yang lain gitu, bukan saja di pondok pesantren, di sekolah umum juga gitu. Itu harus diantisipasi, itu yang menjadi kekhawatiran dari orang tua. Itu saja Mas Rudi ya.
0: Iya, baik, nanti kami tanyakan ke Pak Rifanto ya, yang Anda harapkan nanti ya.
6: Terima kasih.
0: Ya, jadi ada hal penting yang memang menjadi perhatian dari Satuan Pendidikan, terutama seperti yang di pesantren ini, bagaimana pengawasannya. Pak Alvin di Pekanbaru, selamat pagi. Halo, Pak Alvin, selamat pagi.
7: Selamat pagi.
0: Iya, Pak Alvin.
7: Iya, saya ingin topik nomor 3.
0: Iya, terputus sayang sekali Pak Alvin ya. Nanti bisa coba lagi Pak Alvin. Pak Upi di Bone, selamat pagi Pak Upi.
8: Pagi.
0: Iya, gimana Pak? Bone Pak, pagi ini Pak.
8: Alhamdulillah baik, masih kemarau.
0: Ya, masih belum ada hujan Pak ya di Bone ya.
8: Belum ada hujan ini, belum dapat belum ke kebagian dari kerjanya yang kemarin di daerah Sumatera sudah ada yang yang hujan sudah pagi-pagi dong hujannya.
0: Iya, belum kebagian. Oke, Pak Upi, tertarik topik kami yang mana Pak?
8: Nomor 1 dan nomor 3.
0: Silakan, nomor 1 dan nomor 3. Nomor 3 itu jejak uang di balik kebakaran hutan PPATK telusuri aliran dana hingga penerima manfaat.
8: Bukan, tentang
0: nomor 4 itu Pak, kekerasan seksual di pondok pesantren di Bekasi.
8: Ya,
0: pimpinan
8: nomor 1 dulu ya, nomor 1
0: okay,
8: dulu.
0: Oke, silakan.
8: Artinya yang penting di sini peraturannya artinya ada undang-undang yang ubah. Yang penting di sini tidak ada yang dirugikan dan diuntungkan. Di sini setelah istri maksud saya, jangan sampai pertengahan ditunggu saja, jangan penguasa yang berkuasa saat ini. Jangan sampai sistem demokrasinya nanti cuma menguntungkan partai yang berkuasa dan partai yang tinggi tinggi kursi, banyak kursinya di anu, kursinya di DPR, DPRD seperti yeah, itu.
0: Yeah.
8: Ya itu yang belum tahu, yang penting saya tekan itu aja.
0: Okay.
8: Berikutnya anu ini
0: nomor
8: tentang pimpinan ya,
0: yeah,
8: pimpinan pompes ya. Sebenarnya mirip sekali nih Mas Rudi. Sebenarnya kan pernah dulu diwacanakan bahwa bagi para pelaku kejahatan seksual ini yang sudah luar biasa mungkin anunya kejahatannya mungkin punya perlu dihukum kebiri biasanya istilahnya dilakukan ya dihukum pengebirian punya biar mereka tidak bisa lagi menyalurkan hasrat seksualnya tapi akhirnya menentang katanya ini termasuk pelanggaran hak asasi manusia. Bagi saya ini tidak bermasalah kalau saya ini bagus kalau mereka dikebiri. Apalagi kalau kita mau terapkan hukum Islam bagi pelaku perzinahan dirajam, biasanya ditanam itu badannya baru dilempar kepalanya ya. Mungkin kalau nggak Mas Rudi pernah lihat punya apa sira-sira Nabi mungkin sama Nabi kalau ada apa ada pelaku kejahatan seksual mereka dirajam. Seperti itu Bang, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Upi di Bone dan terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi pagi hari ini. Nanti kami akan hadirkan tema-tema perbincangan dan seluruh yang menjadi sorotan Anda. Kami upayakan juga untuk kami nanti tanyakan langsung kepada narasumber ketika sesi perbincangan kami lakukan. Dan silakan terus Anda juga dapat memberikan pendapat dari topik-topik nanti yang kami hadirkan dalam perbincangan di pesan WhatsApp kami 081-399-399-888.
9: Mir, uang kas masih ada kan?
10: Masih, kenapa?
9: Aku pinjam dulu deh, buat beli makan. Besok aku balikin.
10: Jangan dipakai buat keperluan pribadi dong.
9: Kan cuma pinjam sebentar.
10: Tetap aja, itu kan uang kas, bukan uang kita sendiri.
9: Tapi, aku bakal balikin kok.
10: Masalahnya, bukan cuma dibalikin atau enggak. Kalau uang yang dipercayakan ke kita dipakai tanpa izin untuk kepentingan pribadi, itu udah nggak benar.
9: Oh, jadi walaupun niatnya mau balikin, tapi nggak boleh sembarangan pakai?
10: Iya, uang bersama harus digunakan sesuai tujuan dan atas persetujuan yang jelas.
9: Berarti kita harus jujur dan bertanggung jawab kalau pegang uang yang bukan milik pribadi.
10: Nah, itu. Jangan sampai hal kecil dianggap biasa dan akhirnya bisa jadi kebiasaan.
11: Korupsi bukan hanya soal mengambil uang dalam jumlah besar. Menggunakan sesuatu yang bukan hak kita untuk kepentingan pribadi juga merupakan tindakan yang tidak benar. Yuk mulai dari hal sederhana, jujur, bertanggung jawab, dan gunakan sesuatu sesuai hak dan peruntukannya. Jangan ambil yang bukan hak kita.
12: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
13: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
14: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
15: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis.

agar tubuh lebih sehat. Kita semua harus waspada terhadap peristiwa kebakaran. Dengarkan tips berikut ini. 1. Pasang instalasi listrik di rumah oleh pihak berpengalaman dalam hal ini PLN. 2. Gunakan kabel listrik rumah yang sesuai standar SNI. 3. Tidak menumpuk sumber listrik peralatan rumah dari satu titik sumber listrik yang rawan menimbulkan korsleting. 4. Perbaiki dan ganti segera peralatan listrik di rumah jika kondisi kabelnya sudah tidak layak. 5. Saat meninggalkan rumah, perhatikan peralatan listrik, kompor gas, dan pastikan semua itu dalam keadaan mati. 6. Jika terjadi kebakaran, minta pertolongan pemadam kebakaran atau BPBD setempat. Sebenarnya apa sih penyebab terjadinya gempa bumi? Gempa bumi terjadi diakibatkan adanya proses tektonik akibat pergerakan kulit atau lempeng bumi. Aktivitas sesar di permukaan bumi bisa juga akibat pergerakan geomorfologi secara lokal, contohnya terjadi runtuhan tanah, atau aktivitas gunung api dan juga ledakan nuklir.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di bidang kelautan dan perikanan, kami sepakat untuk memperkuat kerjasama yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya laut, pemberantasan illegal fishing, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian.
2: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya.
0: Sari berita, Indonesia dan Mesir menyepakati sejumlah nota kesepahaman mulai pertahanan hingga diplomatik. Kepolisian dan TNI terus berupaya menangani karhutla yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Komisi Eropa memperingatkan bahwa serangan terbaru kelompok Houthi terhadap Bandara Riyadh, Arab Saudi menandai eskalasi berbahaya. Inilah warta berita selengkapnya. Senin 12 Oktober 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah Indonesia dan Mesir menyepakati sejumlah nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, mulai di bidang pertahanan hingga diplomatik. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Selamat datang kepada Yang Mulia Presiden Abdel Fattah El-Sisi.
4: Pemerintah Indonesia dan Mesir menyampaikan komitmen untuk memperkuat kerjasama bilateral dua negara. Komitmen dengan ditandatanganinya nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama mengatakan empat nota kesepahaman meliputi terkait dengan rencana aksi kemitraan strategis, pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik, paspor dinas dan khusus, kemudian nota kesepahaman di bidang statistik, kemudian nota kesepahaman tentang kelautan dan perikanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta usai berdialog dengan Presiden El-Sisi kemarin.
1: Di bidang kelautan dan perikanan, kami sepakat untuk memperkuat kerjasama yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya laut, pemberantasan illegal fishing, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian. Di bidang pertahanan, kami sepakat untuk meningkatkan kerjasama, khususnya di bidang industri pertahanan dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan-latihan bersama, serta pertukaran kunjungan antara pimpinan dan para pakar kita.
5: Fakhamat Rais Prabowo Subianto.